0: Sebatas Sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada Lausha untuk kongsikan bahasa Mandarin bersama dengan kita. Okey, yeah. Lausha, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Okey, perkataan hari ini, kalau.
2: Rukua.
0: Rukua.
1: Ya, kalau.
0: Okay. Kalau.
1: Mm-hmm. Contoh ayat dia. Rukua ni zhidao, qing gao su wo.
0: Rukua ni shan.
1: Ni zhidao.
0: Ni zhidao.
1: Qing.
0: Qing
1: gao su wo.
0: Gao su wo.
1: Maksudnya ialah, kalau awak tahu, sila beritahu saya.
0: Ah, itu dia eh. Kalau awak tahu, sila beritahu saya.
1: Rugo. Ni zhi dao.
0: Ni zhi dao.
1: Ah, qing.
0: Qing.
1: Gao su.
0: Gao su wo. Ah. Sebatas Sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalo ma.

0: Itulah sembang lagu dendangan daripada Nor Aniza Idris dengan lagu Salam Kaut untuk anda.
1: Ya.
0: Awak salam kaut dah?
1: Salam kaut. Biasalah.
0: Biasa?
1: Haa.
0: Umum kahwin.
1: Umum kahwin
0: ataupun kan salam kadang-kadang tu. Kadang-kadang kalau orang yang mana nak pergi, yalah nak pergi berangkat ke Tanah Suci ke, selalu kita sedekah tu. Kan? Ataupun kadang-kadang kalau kita pergi jumpa kawan-kawan, lama tak jumpa kan. Macam awak kan, saya lama tak jumpa awak kan.
1: Okey.
0: Tak ada salam tu tak payahlah. Yang kaut tu
1: kaut
0: tak kan.
1: Tu.
0: Tak ada.
1: Oh macam tu lama tak jumpa eh.
0: Lama tak jumpa kena salam kaut.
1: Oh macam tu istilahnya.
0: Tak salah kan, kadang benda ni dia ikut kita punya kemampuan.
1: Ya betul.
0: Kan dia sebenarnya seronok juga kan kita bersedekah, ikhlaskan hati kita. Tapi saya pernah jumpa saya pernah jumpa, saya rasa saya pernah cerita dulu. Dekat negeri kat Melaka lah
1: saya Melaka.
0: Tapi tak nak saya sebut tempatnya kat mana.
1: Okeylah.
0: Umur kahwin masa tu kan. Kalau dekat sana ada setengah tempat yang saya jumpa. Bila kita salam kaut tu dia ambil nama.
1: Oh dia ambil nama.
0: Ambil nama.
1: Oh macam dekat register pula. Okey lepas ambil nama?
0: Yalah lepas tu nanti
1: buka tak?
0: Buka lah.
1: Oh dia buka.
0: Nak tahu nilai dia berapa.
1: Lepas tu baru boleh tengok apa ni, goodies ke apa, yang mana yang bersesuaian.
0: Bukan.
1: Habis tu?
0: Bukan yang bersesuaian dengan nilai kita bagi tu. Biasanya mungkin sebab tuan rumah senang nak balas kot nanti. Oh orang ni bagi aku 50, orang ni bagi aku 30.
1: Tapi sempat ke kan waktu tu kan mesti ramai orang. Bukan
0: ramai. Dia kalau time tu dia akan beratur lah.
1: Oh ya.
0: Ya.
1: Saya tak pernah jumpa lagi.
0: Nanti awak buat. Awak akan tak lama lagi, mana tahu nak menerima menantu kan. Bukan lama pun lagi, saya rasa dalam 10 tahun lagi jadi.
1: Amboi.
0: Tak lama, 10 tahun je lagi guys. Jadi boleh, mungkin boleh prepare lah.
1: Yang saya buat salam kaut sekarang ni tu Kak Ida.
0: Oh yelah ramai anak kan.
1: Buka kaut
0: tu. Baiklah, kita akan bawakan kepada anda untuk pantun teka-teki sekejap saja lagi nanti. Selepas beberapa lagu lah, kita lain dulu lagu ini daripada Ultimate, Adam Nukris, Pegang Tangan untuk anda. Okey tak?
1: Okey cik.
0: Macam itulah.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Baru-baru ibu encik kami jumpa radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: balkon.
1: Anda masih lagi terus bersama kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan. Waktu sekarang 8.20 minit pagi.
2: Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Seperti biasa, setiap hari Khamis yang manis kita bawakan untuk anda.
1: Kita ada pantun teka-teki. Ya, jadi sekarang ini atau waktu inilah, Kis. Kita sah pun bersiaran secara langsung di live TikTok dan juga di laman muka buku kita lah.
2: Betul. Dan untuk anda yang belum lagi follow, jemput follow kami sekarang.
1: Ya.
2: Anda boleh menyaksikan kita di live TikTok dan juga di muka buku.
1: Ya.
2: Untuk kita bersama-sama dalam pantun teka-teki pagi ni.
1: Terima kasih selamat menonton Man Muhammad, juga rakan-rakan kita Farid, Aini Ishak, juga Nar pagi ini. Yang mana ada dalam kita punya live ni, kami nak memperlawa anda, komen-komen sikit kat situ.
2: Betul.
1: Siapa yang hadir kat sini lagi, boleh kita, Uncle Ngah semua,
2: kita nak sebut nama anda. Kat ini saya kata selamat pagi di bulan Oktober. Alhamdulillah, pertemuan kita di bulan Oktober, 1 Oktober hari ini.
1: Ya, baik. Jadi mudah-mudahan lah untuk bulan Oktober ni ada rezeki yang tak disangka-sangka.
2: Ada manis-manis.
1: Apa antara manis-manis yang awak harapkan lah untuk bulan Oktober ni?
2: Banyaklah yang harapkan.
1: Ya, apa dia antaranya? Satu.
2: Satu je.
1: Satu je.
2: Awak ni saja tau.
1: Yelah, kita nak tahu apa harapannya tu.
2: Harapannya. Harapannya semoga untuk bulan ni lah. Untuk bulan ni kan akan datang.
1: Tak, bulan ni tak, jangan bagi start okay, terus.
2: Okay. Awak saja, saya tahu awak nak susah cakap apa.
1: Kona sana, kona
2: sini, kona sana. Okey, semoga untuk apa ni, bulan Oktober ni kan, untuk anugerah Seri Angkasa. Saya tahu awak nak susah sebut yang
1: tak,
2: tu.
1: Saya tak terfikir pasal benda tu pun.
2: Semoga semuanya berjalan dengan lancar lah.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Tahniah jugalah, mudah-mudahan ada rezeki. Okey.
2: Awak doa saya menang tau.
1: InsyaAllah menang, InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, baik. Rakan-rakan kita, Lizah Abu Sukur morning katanya. Azam, waalaikumsalam Azam, selamat pagi Azam.
2: Azam kata bulan ni birthday Sofi kan. Dia baby Oktober.
1: Daripada Syaki Pandi juga. Oh, ni tuan badannya, sama ni dengan radio je. Mantap, yeah. Syaki, inilah dia orangnya.
2: Ya, yeah, terima kasih Syauki.
1: Syauki
2: ke nama ni?
1: Syaki. Syaki lain, dia ada satu lagi, Chaki.
2: Yeah.
1: Bawa pedang pendek tu kan.

0: Assalamualaikum Haji Sofi dan Kis.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, Cik Jasli, bagaimanakah bunyi pantunnya untuk teka-teki pagi ini? Silakan.
0: Pantunnya macam ni ya. Pagi hari makan roti.
2: Okey.
0: Pakai pula piring beralas. Kalau Cik Kis dan Haji Sofi bijak bestari, apakah dia buah yang paling keras?
1: Kita ni nak minta jawab pantun teka-teki dulu.
2: Kita nak minta jawab yang kita punya.
0: Apa tadi saya tak belum buka lagi.
1: Jadi kena tengok, kena dengar dulu, kena dengar radio dulu. Kita boleh bagi sekali lagi lah pantunnya. Okay, Kis, macam mana Kis bunyi pantunnya? Silakan.
2: Okey, untuk pantun teka-teki bunyinya begini.
1: Okey, tak apa, saya baca. Patah kemudi di Kuala Sedili, singgah nahoda membaiki layar. Banyak rahsia diam terkunci, dicari orang tak kala berkhabar. Cik Jasli, apakah jawapannya?
0: Terkala bersabar.
1: Macam mana?
0: Apa hujung dia?
1: Dicari orang tak kala berkhabar.
0: Berkhabar.
1: Sebab tu kita kata kena dengar dulu. Kalau ni baru nak reka, baru nak apa jadi lambat. Minta maaf Cik Jaslin. Nanti kita beri peluang kepada rakan-rakan kita yang lain dulu, okay? Baik, Hadi Hokage, selamat pagi. Syalaziah Takrib, Syalaziah Takrib juga. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Nurul Aini kata jawapannya telefon. Nak tahu betul tak betul, kena karang dalam bentuk pantun, okay?
2: Betul.
1: Baik, Anmesh Kamala, yang ini dia, cinta luar biasa untuk anda, okay tak?
2: Okay, Cik.
1: Macam itulah.

0: pagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini 8.30 minit pagi, pantun teka-teki kita nak bawakan kepada anda semua.
1: Ya, kita nak mencari, nak suruh anda jawab kita punya pantun teka-teki dahulu, barulah kita main teka-teki macam biasa.
0: Ya, baik. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya ni. Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Sofiki.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: waalaikumsalam. Baik.
2: Wasna ni nak cuba jawab eh.
1: Ya, Wasna.
0: Okey, bagaimanakah bunyi?
2: Kalau salah pun tak apalah. Suka-suka kan?
0: Apa orang kata, sorong papan, tarik papan. Ambil galah, tolong julukkan.
2: Kalau saya budak, barulah apa? Baru belajar.
1: Bunyi sopi punya lain.
0: Kalau macam Wakna ni, walaupun tengah makan, kalau salah tak apa, nanti Cik Kis betulkan.
1: Dahsyat. Dia punya pantun pagi ni.
0: Okey, baik.
2: Ini jawapan Wakna, tapi kalau salah jangan ketawa lah.
1: Ya, tidak.
0: Tidak.
2: Ni. Taufi panjat pokok kelapa.
0: Saya panjat pokok kelapa.
1: Okey.
2: Sambil membawa sekeping kupon.
0: Panjat pokok kelapa bawa sekeping kupon. Okey.
1: Okey.
2: Dia panjat pokok kelapa bawa kupon.
0: Oh, agaknya nak petik bawah tu kena tukar dengan kupon.
1: Kupon.
0: Okey.
2: Lepas tu Wana cuba jawab salah pun tak apa. Rasa-rasalah jawapannya telefon.
0: Telefon.
1: Telefon.
0: Telefon berbunyi.
1: Telefon. Telefon berbunyi. Wana.
0: Okey, jawab Kis. Cuba jawab. Jawab dalam bentuk pantun lah. Come on, Kis. Jangan bagi malu, Kis.
2: Jawab dalam bentuk pantun lah. Salah pun tak apa. Wana tak marah.
1: Yelah, nak jawab dalam bentuk pantun lah. Tak apalah pantun dua kerat pun. Empat kerat pun kan. Okey, Wana. Pergi berjoging bersama Kak Melah. Jawapan Wakna salah.
2: Oh salah eh. Salah pun tak apa.
0: Salah pun tak apa.
1: Salah pun tak apa.
0: Terima kasih Wakna.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, itulah dia.
1: Kita nak ulang sekali lagi bunyi pantun kita, Safi.
0: Okey, silakan.
1: Patah kemudi di Kuala Sedeli, singgah nahkoda membaiki layar. Banyak rahsia diam terkunci. Dicari orang tak kala berkabar.
0: Saya rasa memang susah jawapan soalan ni. Okey, kita dengar pemanggil di talian ni. Halo, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Siapa tu?
3: Saya. Saya
1: Aiman. Aiman kisah ke tak kisah?
3: Aiman tak kisah kalau korang semua.
1: Aiman tak kisah.
3: Sehat ke? Basi dengan okay, Abang Aiman.
1: Silakan punya pantunnya.
0: Aiman, tak sebenarnya tanya. Aiman ni Tuan Presiden kan?
3: Tuan Presiden mana?
0: Bukan eh?
3: Rahsia. Kita tahu.
1: Biarlah
3: awak tak kenal kita okay, kena awak berdua. Okay?
1: Aiman tak kisah sangat. Okey, okay. bunyi pantunnya.
3: Pantun apa?
0: Pantunlah kita ni tengah dalam pantun teka-teki ni.
3: Oh, ya ke? Awak nak bagi kita pantun, kita bagi awak pantun.
0: Kita dah bagi
1: kita
0: dah tadi.
1: Kita dah bagi
0: Aiman
1: dah.
0: Ni mesti tak dengar radio.
1: Aiman
0: okay.
1: Tak dengar
0: sebenarnya,
1: radio.
0: Sebenarnya,
3: biasalah
0: okay.
3: tengah memandu kan.
0: Okey, tujuan Aiman telefon ni sebenarnya untuk apa? Untuk bagi jawapan ke untuk tanya soalan?
1: Atau nak
3: bagi jawapan lah.
0: Bagi jawapan? Okey, dia kena jawab dalam bentuk pantun tau.
3: Bentuk pantun eh?
0: Serius lah. Ya. Itu sebab tadi.
3: 4 kerat, 2 kerat.
0: Okey, Aiman tadi call sebenarnya apa?
3: 4 kerat ke 2 kerat nak jawab ni?
0: 4 kerat.
1: 4 kerat. Yang 2 kerat tu Cik Kis.
3: Oh, pandai eh. Okey, 4 kerat.
0: Okey. Okay,
3: jawapannya...
0: Soalan dah dengar belum?
3: Soalan ni macam mana?
1: Habis tu Aiman nak jawab apa tadi? Aiman betul-betul tak kisah.
0: Sebenarnya tanya. Okey, berbalik pada saya tadi. Asalnya Aiman telefon ni ingatkan apa?
3: Okey. Saya jawab lah. Sebab bunyi pantun begini. Dengar dengan seliti di situ.
1: Okey, saya dengar ni.
3: Dua kerat, empat kerat?
0: Boleh, tak kisahlah. Dah hujung-hujung.
1: Tentang je lah, Aiman.
3: Okey. Ni. Pergi jalan-jalan kat rumah Pak Maon.
1: Okey.
3: Sebelum sampai rumah Pak Maon, beli tahu. Beli tahu. Dia pergi beli tahu dulu. Itu yang kedua. Yang ini ketiga pula ni. Sambungan dia. Sampai rumah Pak Maon, tekan hon. Jawapannya, tak tahu. Apa tu jawapannya? Tak tahu.
0: Kita tak boleh bagi tahu sekarang.
3: Jelah jawapannya cinta kot.
0: Kena dengar radio dulu. Haiman.
3: Tapi kalau kita nak bagi tengah tiga kawan benda boleh tak?
0: Nanti kejap lagi boleh call balik.
1: Ya, nanti Aiman kena call balik lagi.
0: Call balik.
1: Lepas habis itu pantun ni.
3: Dengan Abang Insta, bila kita datang tiap jauh, siap dia.
0: Kena tunggu.
1: Kena.
0: Okay. Nanti. Baik, Aiman. Terima kasih, Aiman.
1: Terima kasih, Aiman.
3: Okey, sama-sama, guys. Take
0: care. Okey, baik, itu dia.
1: Tak apa, Aiman.
0: Ramai terhibur dengan Abang Aiman ni rupanya. Kelakarlah Abang Aiman ni. Terima kasih, Aiman. Kerana sudi buat panggilan sambil-sambil dengar radio. Tak apa, walaupun tersasar sikit daripada kita punya perjalanan kita ni. Orang nak ngajak suruh jawab berpantun.
1: Dia lain pula.
0: Lain pula.
1: Sebab saya rasa Aiman ingat waktu ni dah nak main teka-teki pun.
0: Yo, patutnya. Okey, tak apa. Tapi itu kejap lagi lah. Okey, di talian seterusnya Johor FM. Hello, selamat pagi. Hello. Mana dia tadi?
1: Hello.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kapa.
2: Ya, Kapa nak cuba-cuba je.
1: Ya, Kapa.
2: Jadi betul, berjali tidak. Pagi-pagi beli surat khabar. Kalau berjalan asyik beraya. Kalau cerita susah ni khabar, orang yang amanah simpan rahsia.
0: Okey, itu pantun pembukaan lah.
2: Itu jawapan akak lah macam itu.
0: Jawapan dia mana satu? Saya tak jumpa jawapan dia. Sekali lagi.
2: Tak jumpa. Pagi-pagi beli surat khabar.
0: Okey.
2: Kalau berjalan asyik berjaya.
0: Terus?
2: Kalau cerita susah nak dikabar, orang yang amanah simpan rahsia.
0: Okey, jawapan dia apa?
2: Simpan rahsia.
1: Amanah,
2: simpan rahsia.
0: Banyak rahsia diam terkunci, dicari orang tak kala berkabar. Itu soalannya. Jadi jawapannya simpan rahsia.
2: Simpan rahsia.
0: Tak kena.
2: Jawapan akaklah. Berjadi tak betul lagi ni ya.
1: Tak apa dah,
0: okay,
1: cuba.
0: Okey, tak apa, kita cuba pergi ke padang menangkap belalang. Singgah membeli seutas tali.
1: Okey, beli tali.
0: Jawapan Kak Pah Sanglang sangat tersasar sekali. Salah Kak Pah, salah. Nanti kita cuba lagi, okey?
1: Okey.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia macam agak sukar sikit kan, Safi. Kita bagi clue lah.
0: Kita bagi clue, eh?
1: Clue yang pertama, saya rasa dia ada dekat pejabat.
0: Oh, cluenya dekat pejabat. Kat rumah? Jarang.
1: Kat rumah ada juga. Jarang lah. Tapi banyak dekat pejabat, betul tak?
0: Saya rasa dia lebih sesuai dekat pejabat lah. Kat rumah tak perlu.
1: Tak perlu, eh?
0: Tak perlu. Kalau ada tu pun sebenarnya benda tu mungkin dibeli untuk dibawa ke pejabat. Maknanya kegunaan dia bukan kat rumah.
1: Ya, kegunaan dia kat pejabat.
0: Kat pejabat lah.
1: Atas meja kalau kat pejabat tu mesti ada.
0: Oh, itu dah banyak sangat orang punya clue. Atas meja ni orang dah tengok, beli kat pejabat, tengok apa atas meja ni.
1: Tak apalah, kita memang bagi clue nak bagi cepat sikit jawab.
0: Bagi cepat jawab lah. Susah sebab soalan minggu ni yang disediakan oleh penerbit ni agak susah. Okay, baik, kita dengarkan dulu Alalala Sayang daripada Khaibah untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Cantulah.

0: kami di ruang udara Johor FM. Cepat, siapa yang ada jawapan untuk pantun teka-teki kami tadi, bolehlah call kami sekarang. Kelu pun Kis dah bagi. Mm-hmm. Nampak gaya macam ada orang dah nak betul lah, ataupun dah betul lah jawab tadi.
1: Tapi itulah, kita nak jawapan tu dalam bentuk pantun.
0: Okey, baik, sekali kita ulang. Patah kemudi di Kuala Sedili, singgah nahoda membaiki layar. Banyak rahsia diam terkunci, dicari orang tak kala berkhabar.
1: Iya, untuk anda yang tahu jawapannya atau nak mencuba, nak cuba jawab, hubungi kami sekarang. Kami masih lagi menanti. Kalau anda tahu, kalau Aiman tadi dengar kan, oh dia kata ini bunyi pantun dia. Nak cuba, okay, karang-karang sikit.
0: Karang-karang sikit, boleh cuba jawab. Balik. Sama-sama kita doakan juga buat rakan kita Mak Ani. Awal tadi kita sebut nak pakai guna Mak Ani kan. Mak Ani, insyaAllah mudah-mudahan Mak Ani sihat, ceria kan. Apabila mendengar radio Johor FM ni, menjadi pembangkit semangat untuk bertambah ceria lah. Bertambah sihat lah. Okay guys, kita ada pemanggil di talian ni, Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa cakap tu?
2: Kak Nap.
0: Kak Nap.
1: Ya, Kak Nap.
0: Baik, Kak Nap.
2: Ya.
0: Silakan. Kak Nap,
1: silakan.
0: Jawapannya.
2: Saya cuba ya. Pagi-pagi ke rumah Pak Jalil.
0: Okey.
1: Okey.
2: Tengah jalan sakit lutut.
0: Jauh
2: tak
0: no.
2: Tak rasa jawapannya file. Kalau tak salah kot.
0: Kalau tak salah kot.
1: Macam mana?
0: Okey, kita cuba jawab pantun Kak Nap lah. Spontan. Tengah-tengah mencari ni.
1: Tengah loading.
0: Okey. Keluar bermain bersama Zainab.
1: Okey. Zainab.
0: Singgah membeli seutas tali. Tali lagi. Okey.
1: Tak apalah.
0: Kita dah dengar jawapan Kak Nap. Jawapannya memang tepat sekali. Macam mana kan?
2: Alhamdulillah.
0: Macam mana Kak Nap boleh tahu? Adakah selepas Kak Nap mendengar clue daripada Kis tadi?
2: Betul. Cik Kis membeli clue yang tepat, iaitu di pejabat di atas meja pasti ada file.
1: Betul.
0: Ya, betul. Aku cakap lagi, jangan bagi clue yang senang sangat.
1: Kalau kita tak bagi clue macam tu, sampai sudah tak ada orang jawab.
0: Tak ada orang jawab. Okeylah. Mantap.
1: Mantap.
2: Hadiahnya ada. Dan Kak Nap ni nak buat satu permintaan, boleh tak?
0: Okey, apa dia?
2: Ella lagi sekali.
0: Ella?
2: Ya.
0: Apa dia tu? Lagu apa?
2: Lagu macam hari tu juga. Apa ya lagunya?
1: Cuba Kak Nap nyanyi sikit. Baru kita boleh teka lagu apa tu.
2: Bertahun macam ni. Apa ya? Lupa pula Kak Nap ni, orang lama ni mestilah lupa sikit.
0: Bila dia kalau lama-lama macam nak keluar lagunya tu?
1: Rama-rama ke?
2: Ya, lagu 90-an lah gitu. Apa ya? Bertahun-tahun.
1: Nyanyi sikit.
2: Tahun-tahun apa ni.
0: Okey, tak apalah Kak Nap. Nanti kita carilah lah, mana-mana ya. Kita takut kita membazir masa pagi ni. Apa pun terima kasih Tania. InsyaAllah nanti kita cuba carilah. Harap kena dengan selera Kak Nap tahun 90-an punya . Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia Kak Nap. Tahniah Kak Nap.
1: Ya, tahniah Kak Nap. Semilu kot. Itulah dia kena nyanyi.
0: Dia banyak cinta selembut sutera. Apa lagi? Banyaklah kalau kita tengok kat sini.
1: Mungkin ada tangis lagi ke?
0: Mungkin ada tangis lagi. Okey. Baik. Kita beri bos ketika dahulu. Ini dia. Ernie Zakri, Adi Govinda. Masing-masing untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.

0: Anda masih lagi terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pantun teka-teki telah pun melabuhkan tirainya. Kita dah tahu ada jawapannya. Kita dah tahu siapa pemenangnya.
1: Ya, Kak Anak pemenangnya. Jadi untuk waktu ini, kita buka panggilan kita untuk anda ajukan soalan teka-teki untuk kami.
0: Ya, baik. Jadi awak ada banyak soalan-soalan yang susah kan, saya dengar.
1: Saya kalau soalan susah, saya tanya awak dulu kan tadi kan.
0: Maknanya kalau saya tak dapat jawab tu pada awak susah lah.
1: Ya, betul.
0: Tak juga.
1: Itu kadang-kadang pun sebab ada aras dia.
0: Kadang-kadang saya malah nak fikir. Tak tahu lah kis. Saya cakap tak tahu je. Okey, baik. Siapa di talian ni? Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa ya tu?
2: Azman.
0: Azman.
2: Azman dari Pai Raja, Batu Pahat.
0: Encik Azman
1: bukan
0: dari
1: Pai.
0: Bukan awak.
1: Jangan
0: Encik Azman dengar tu. Okey, baik. Encik Azman dari Pai Raja.
2: Ya.
0: Apa soalan? Apa bentuk soalannya tu?
2: Soalannya?
1: Soalan teka-teki untuk kami.
2: Nak pantun ke biasa?
1: Biasa pun boleh, pantun pun boleh. Tapi kami jawab biasa je lah.
2: Macam tu lah ya.
0: Di, tak pernah ke ni ubah-ubah suara ni? Kau ingat aku tak tahu ke? Tak apa.
2: Jangan cakap saya tengah nak bagi soalan ke awak berdua.
0: Boleh. Cik Azman.
2: Teka-tekinya apa punya pagi ni? Sophie dengan Kis ya?
0: Okey, baik. Apa dia tu Cik Azman?
2: Banyak hati.
0: Hati?
1: Okey, hati.
2: Hati apa yang paling orang tak suka sekali?
0: Hati apa yang orang paling tak suka?
1: Weh, banyak.
0: Ada mesti ada yang paling tak suka.
1: Hati yang tersakiti.
2: Hati yang dilukai.
0: Dia dah jadi macam Aiman tadi suaranya.
2: Itu anak buah saya. Dia sembuh, dia ambil iPhone tadi. Dan kacau pakcik tengah bercakap.
0: Awak ngajukkan si Aiman. Okay, baik Encik Azman. Hati yang paling tak suka adalah hatiku dicuri lagi.
2: Bukan.
1: Hati ini telah dilukai.
2: Bukan.
1: Hati batu. Hati.
2: Bukan.
0: Hati apa? Hati apa yang orang paling tak suka?
2: Simple je.
0: Hati. Bagi hati
2: orang
0: sikit.
2: Orang yang paling tak suka sekali.
0: Cik Azman, bagilah clue sikit, Cik Azman.
1: Cik Man, bagi clue sikit.
2: Oh, clue sikit. Hati orang yang tak suka. Itu clue dia.
1: Dia punya soalan itulah clue dia.
0: Susah lah. Okay. Yeah. Saya tak tahulah Cik Man, saya surrender lah Cik Man.
1: Cik Man ni.
2: Itulah tadi awak kena kan nak buat saya kan Cik Man tu. Saya kena kawal balik. Okey, jawapannya bunyi begini ya. Hatiku kaguri luka.
1: Macam tu. Hati kering betul lah Cik Man.
2: Hati rasa hati ini tak ada tatanya. Itu jawapan dia.
1: Tak apalah, kita terima je lah.
2: Tapi itulah jawapan yang paling bernas sekali dalam fikiran saya. Okay. Untuk kemukakan kepada anda berdua.
0: Okey, saya tanya Cik Azman lah.
1: Okey.
0: Saya tanya Cik Azman pula.
1: Dengar.
0: Sebabkan Cik Man ni soalan dia berkaitan dengan lagu kan. Saya tanya Cik Man. Banyak-banyak lagu. Lagu apa yang dalam lagu tu ada bunyi horn?
2: Bunyi horn?
0: Pernah dengar tak lagu yang ada bunyi horn?
2: Bunyi lagu horn? Dia tu macam lagu Mat Salleh.
0: Tak, dia memang ada bunyi horn dalam lagu tu. Tengah-tengah nyanyi, tiba-tiba ada bunyi horn. Lagu apa? Pernah dengar tak?
2: Itu lagu tu sedang sangat. Pop. Kereta kecil berbunyi.
0: Tak. Salah. Dia ada lagu lain.
2: Lagu lain.
0: Bukan lagu tu.
1: Itu lagu zaman kecil-kecil. Ini lagu besar-besar, Sofina.
2: Okey lah, dia lagu tahun bila tu?
0: Lagu tahun 90-an.
2: Lagu ni? Saya tahu lagu ni.
0: Lagu apa?
2: Lagu Cinta Kristal.
0: Macam mana
1: bunyi dia?
0: Macam mana bunyi horn dia?
2: Sinar matamu. Jalan. Tepi. Nyanyi pula.
0: Kenapa? Salah. Habis masa.
1: Okey, lagu
0: saya tadi macam tak sampai dah. Lagu dia lagu ni. Lagu apa? Lagu Lamunan Terhenti.
1: Lamunan Terhenti.
2: Bila dia berlamun, orang berhenti. Betul marah lah. Tekan bunyi. Ton.
0: Bukan. Lagu Lamunan Terhenti ada sawatan tu kan. Kan ada part yang dia nyanyi. Engkau dipimpin pergi. Kan bunyi horn tu.
1: Pimpin. Pimpin.
3: Ustaz Zopi lagi teruk ke dengan suri.
0: Kan engkau dipimpin lah. Kan bunyi horn tu pimpin. Ah, okey, baik. Cik Man,
2: tujuh.
1: Saya minta Sofi putarkan lagu tu, kita dengar sama-sama.
2: Dan kejap, Makis Sofi, boleh tak saya nak buat ucapan sikit?
0: Okey, dengar ringkasnya.
1: Okey.
2: Ringkasnya. Happy birthday to my wife.
0: Oh, bye. Hari ni.
2: Hari ni ke? Luar sana, 1 Oktober. Saya bersama dengan Joy FM eh.
0: Okay,
2: jangan lupa.
0: Okey.
2: Yang TikTok tu.
0: Okey, nah. Kejap lagi kita wish juga sekali lagi.
1: Yes, kita wish.
0: Okay, Cik Man, mantap Cik Man. Terima kasih Cik Man.
2: Terima kasih banyak semua. Sihat-sihat kat luar sana. Sihat bersama dengan Joy FM Pemata Selatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga perbualan kita eh.
1: Ya, yeah, dengan Cik Man ni.
0: Sayangnya kita ada pemanggil lagi ni. Ha-ha. Tak apa, kita buka lah, kita belanja lah eh.
1: Yeah.
0: Untuk pendengar kita Jor FM. Hello, selamat pagi.
4: Apa ada teka-teki tak ada yang baru?
0: Tak ada. Sekarang ni kita menanti pula teka-teki daripada Cik Jasli. Apa dia?
4: Teka-teki tadi lah.
0: Apa dia tu?
4: Apa kan pagi hari makan minum kopi.
1: Mm-hmm.
4: Pakai pula cawan beralas.
1: Mm-hmm.
4: Kalau Cik Kis dan Cik apa Haji Sopi bijak bestari, apakah dia buah yang paling keras?
0: Oh, buah yang paling keras tadi. Kalau
4: buah tu boleh dia makan.
0: Boleh makan buah keras lah.
1: Buat masak tu.
4: Bukan.
0: Bukan buah keras jawapannya.
4: Cubalah jawab dalam pantun ke. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi mana jawapannya?
0: Tak tahu. So kita jawab dalam bentuk pantun, Cik Jasli. Tapi tak apalah, last lah pemanggil yang terakhir, okey. Halo Jor FM, selamat pagi.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yes, apa tahu.
5: Okay. Amar Benut.
0: Amar, Cik Amar.
1: Ya. Cik Amar.
0: Okey, baik Cik Amar dari Benut. Apakah soalan Cik Amar untuk kami pagi ni?
5: Ingat nak bagi pantun bulan tadi tak jadilah. Next time.
0: Oh, pantun so, bulan.
5: Bagi pantun. Nah, ni pantun teka-teki ni bunyi begini.
0: Okey.
5: Cik Safi dengan Cik Kis eh. Okey, bunyinya banyak-banyak tali. Tali apa yang orang guna nama orang?
0: Tali yang guna nama orang? Oh, macam tali rapia lah kan.
1: Tali silaturahim. Rahim.
0: Mana ada tali silaturahim eh?
1: Nama orang Rahim. Rahim.
0: Betul lah tu.
5: Hai, kali pertama lah.
0: Betul. Apa tadi? Siapa tadi? Cik apa tadi?
1: Cik Amar.
0: Cik Amar nak tanya dengan orang kampung dia, satu kampung tak tahu. Kis dia tahu. Mantap lah Cik Amar. Okey, Kis.
1: Okay.
5: Tanya.
1: Okey, dengar soalan Cik Kis
0: pula. Dengar soalan daripada Kis
5: pula. Okey.
1: Dalam banyak-banyak bintang kat langit tu.
5: Iya. Yeah.
1: Dalam banyak-banyak bintang, bintang apa yang tak ada kat langit?
5: Bintang apa yang tak ada?
0: Tak ada kat langit.
5: Bintang yang tak ada kat langit? Wow. Banyak-banyak bintang yang dekat langit tu, bintang apa yang tak ada kat langit?
1: Bintang.
5: Bintang
1: apa tu?
5: Juli bintang tujuh.
0: Sikit lagi. Dah.
5: Okay. Lagu bintang.
0: Salah.
5: Salah.
1: Okey lah.
0: Nak jawapan?
5: Silakan.
1: Jawapannya bintang filem.
5: Dia tak ada di langit.
0: Tapi dia ada.
5: Ya.
0: Lepas ni Cik Amar boleh kenakan pula Cik kawan-kawan Cik Amar pula. Cik Amar, terima kasih Cik Amar.
5: Sama-sama. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja masa yang kita ada, Kis. Mengambil pukul 9 pagi waktu ini. Rakan-rakan kita di laman Muka Buku pagi ini. Terima kasih juga buat Ina Mahadi, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Nurmadia Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Selamat berpantun lah kita. Abang Nen Banjari juga ada. Kaunti Arah Permata pagi ni pantun teka-teki. Pening kepala.
1: Jangan nak pening-pening. Kita dah habis dah,
0: okay?
1: Tapi jom kita teruskan hiburan anda bersama dengan kami. Yang belum lagi follow TikTok, follow kami sekarang.
0: Ya, sekarang kita ada Tupac Yasin, Alhamdulillah. Untuk anda, okey tak?
1: Okey, Cia.
0: Macam itulah.
6: Lalu diri menjadi hampa saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Baiklah Hakis, hari ni hari Khamis, 1 hari bulan Oktober. Kita telah pun melangkah ke bulan yang baru untuk kalender Masihi, iaitu Oktober. 1 Oktober 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Yap.
0: Jadi hari ni ataupun bulan ini ataupun hari inilah kita nak cerita sebenarnya. Ada di kalangan rakan-rakan pendengar kita jugalah, penonton kita yang menyambut ulang tahun kelahiran.
1: Untuk hari ini eh.
0: Ya.
1: Jadi kita nak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk hari ini. 1 Oktober antaranya pendengar kita Kak Lina Johor hari ini, dan juga Wife Cik Man tadi, namanya Cik Musalmah, ataupun kita panggil Cik Mu. Yang menyambut ulang tahun hari ini, semoga dia beri kesihatan yang baik, bahagia di samping suami tercinta. Kita doakan yang baik-baik.
0: Yang baik-baiklah. Semoga hari ini hari istimewa anda, raikanlah dia dengan orang kata penuh keceriaan, dengan
1: kesyukuran.
0: Penuh kesyukuran. Jangan dibunyi kat situ. Itu bunyi sensitif bising tu, jangan dibuat waktu-waktu tengah macam gini.
1: Oh ya ke?
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Bising bunyi dia.
1: Okey, baik. Safi, saya nak kongsikan juga untuk orang yang lahir bulan Oktober. Okey. Biasanya bulan Oktober ni dia memiliki sifat penyayang, cinta, kedamaian. Tapi bulan Oktober ni dia ada dua zodiak. Yang mana lahir 1 hingga 22 Oktober dia Libra.
0: Libra.
1: Ya.
0: Okey.
1: Lepas tu yang lahir 23 hingga 31 Oktober dia dah masuk
0: Scorpio.
1: Dekat Scorpio. Lepas tu sebab tu dia ada macam sifat dia lain-lain sikit.
0: Okey.
1: Kan.
0: Bukanlah nak kata percaya sangat benda tu.
1: Tapi ini yang orang kata yang di yang dikaji berdasarkan orang lah.
0: Bulan kelahiran tu.
1: Okey, okay,
0: apa cerita dia tu?
1: Okey, yang Libra 1 hingga 22 Oktober orangnya ramah.
0: Saya ada.
1: Suka keseimbangan.
0: Ada.
1: Dan juga menghargai keindahan atau seni.
0: Sama saya okey, semua tu. Itu je?
1: Sikit lah.
0: Sikit no? Habis yang macam orangnya macam tampan, kacak, bergaya, tak ada?
1: Kalau ada pun saya skip yang tu. Okey. Untuk yang Scorpio pula 23 hingga 31 Oktober orangnya yang setia. Dia seorang yang berpendirian teguh serta memiliki emosi yang kuat. Itu orang dia. Untuk yang lahir yang Libra dan juga Scorpio. Jadi inilah, kita bukan orang kata nak percaya, tapi biasa kan kita tengok apa ni, bulan-bulan kelahiran kita kan. Tapi kadang tu memang banyak terkena. Macam Sophie sendiri kata, banyak kena
0: perasaan sendiri lah tu.
1: Perasaan sendiri
0: Tapi apa kata, jom kita sama-sama kita nyanyikan lagu selamat untuk pendengar-pendengar kita. Kiss, sama-sama kita nyanyi.

0: Tak, benda tu sekali buat okey. Kalau dah banyak kali, start kali habis macam itu, jadi macam tak best.
1: Tak best, eh? Tak apa, nanti kita buat lagi best, eh?
0: Okey. Baik, sekali lagi, eh, selamat ulang tahun kelahiran kepada tadi siapa? Musalmah. Kak Lina Johor. Siapa lagi ada tadi? Suami-suami, rakan-rakan penonton kita tadi. Tapi walaupun belum sampai kita harinya, katanya bulan ini insyaAllah. 6 hari bulan, 7 hari bulan. Ada yang 23 hari bulan.
1: Ada yang 22 hari bulan.
0: Ya.
1: Ada yang 30 hari bulan. Semualah kita kita rangkumkan sekali.
0: Rangkumkan sekali. Selamat ulang tahun kelahiran sekali lagi. Okey. Baik, jom kita layan seketika. Daripada Toy dengan catatan rindu untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi terus kekal setia. Anda masih lagi bersama-sama dengan kami di ruang udara Johor FM. Sama kita juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: Ya, ada yang bertanya resepi. Tak apa, kita tunggu dulu di jam terakhir. Sesuai lah sikit untuk kita kongsikan resepi.
0: Ya, betul.
1: Resepi dari Cik Kis pula dia minta.
0: Okey. Itu resepi daripada Cik Kis ke Cik Kis punya buku? Buku resepi?
1: Lebih kurang lah tu. Kita sharing is caring.
0: Ya kan? Buku tu orang Google kat mana?
1: Adalah saya tempat saya Googlenya.
0: Okey. Baik, rakan-rakan kita yang masih lagi menyapa kami pagi ini, terima kasih banyak-banyak yang masih lagi terus kekal setia stay dalam kita punya live pagi ini. Hatipah hari ini kata. Itulah dia. Hatipah ada, Muhammad Syukri ada, Nodi yang baru saja follow kami. Terima kasih Mama Sufi, Syam Melaka. Ada yang bertanya lah banjir kilat DJB bagaimana? Alhamdulillah lah kalau kita tengok ialah keadaan banjir kilat tu pun dah reda dah, selesai dah. Nama pun banjir kilat kan, biasanya tak lama. Macam semalam banjir kilat ni mengakibatkan banyak apa kenderaan yang mengakibatkan kenderaan-kenderaan yang rosak lah.
1: Betul,
0: sebab
1: dan,
0: yang mana
1: rumah lah kan.
0: Kawasan-kawasan diparkir di kawasan yang rendah. Kalau kita tengok dekat kawasan Wisma Persekutuan, banyak dekat kawasan
1: memang di tempat parkir dia,
0: jalan kolam air dekat depan isi. Kita sendiri tengok kan dekat depan isi tu macam mana, sekolah tu dia punya apa yalah ketinggian air tu macam mana, panas mana. Jadi dekat Kampung Pasir juga.
1: Ya, dekat Kampung Pasir pun agak teruk. Ada satu video yang dikongsikan memang sampai panas pinggang pun ada.
0: Ya. Baik, jadi bersabar kepada anda yang diuji dengan kerosakan kenderaan. Mungkin lebih kita perlu lebih peka lah selepas ini, berhati-hati. Mungkin dah lama juga kita tak kena kan. Sebab kalau dulu bila hujan sikit je orang dah risau.
1: Maknanya kita sentiasa alert dengan keadaan cuaca kan.
0: Bila keadaan cuaca yang hujan begitu lebat, agak lama kita tengok, dah masuk 10-15 minit. Kalau perlu alihkan kenderaan ke kawasan yang lebih tinggi, alihkanlah.
1: Kita cari tempat-tempat. Kita jangan biar orang lagi nak tunggu hujan hujan tu reda. Tidaklah. Kita boleh mungkin boleh agak dia punya kelebatan dia tu macam mana. Kelebatan. Itu ayat kan? Lebat lah. Kelebatan.
0: Ini aku baru nak sambung cakap. Tapi itulah.
1: Sambunglah.
0: Astagfirullahaladzim. Okay, jangan kiss. Ain Syakira juga Farah Insyirah, Ku Kunci Rindu Buatmu untuk anda. Oh, lebat tak?
1: Lebat sangat.
0: Okeylah tu.

0: Anda masih lagi terus kekal setia bersama-sama kami di ruang udara Johor FM, Permata Selatan pagi ini. Kalau kita lihat semalam, Kiz, ini cerita semalam lah. Kalau kita tengok di sebelah pagi ni pula, alhamdulillah, keadaan ni dari sudut pandangan mata lah. Kualiti IPU agak lebih baik lah berbanding semalam. Kalau kita tengok semalam, apa yang dikeluarkan oleh MyEQMS dari Jabatan Alam Sekitar ni, bacaan indeks pencemaran udara adalah pada kadar tidak sihat. Ianya rata-rata melebihi 150, 160. Betul. 60, ada yang hampir 170
1: ini
0: pun ada.
1: Ini semalam Semalam. Dan untuk hari ini kan, Sofi, setakat jam pukul 9 pagi tadi, kesemua 8 stesen pemantau kualiti udara di negeri Johor merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana susulan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di negeri ini. Dan keadaan ini menunjukkan kualiti udara bertambah baik berbanding dengan pelaporan sebelumnya.
0: Ini dia, baru je keluar. Kalau tadi saya cuba cari-cari, tak keluar daripada MyQMS ni. Sekarang kalau tengok betul, semuanya hijau. Kalau kita tengok dari sudut pandangan mata kasar kita sendiri juga, kalau kita tengok dekat jauh sana, masih lagi nampak. Tapi semalam, tak berapa jauh pun, dah nampak kelabu gitu.
1: Ya, waktu pagi kan.
0: Waktu tengah hari, petang lah. Tengah hari, petang tu memang lagi agak tidak sihat dia punya bacaan.
1: Betul, semalam
0: dia
1: memang agak tinggi. Semalam kita ada sampai mencecah 170 semalam.
0: Ya. Dan

0: kita mengharapkan untuk anda semua, seperti yang biasa kita maklumkan kan, supaya sentiasa berjaga-jaga kalau anda berada di luar rumah kita kan. Jangan lupa pakai pelitup muka. Bahaya asal dia punya jerbu ni.
1: Ya, yeah, betul. Sebab lagi-lagi kalau orang yang ada masalah kesihatan dari sudut pernafasan lah, yang mana ada semput ke, ada asma ke semua tu kan. Jadi kena letakkan perhatian tu lebih dari segi kualiti udara ni. Maknanya kalau kita nak pergi ke mana-mana kawasan terbuka, kena tengok dulu, kena semak dulu bacaan IPU bagaimana. Kalau ianya pada kadar tidak sihat, kenakan ataupun gunakan pelitup muka.
0: Betul.
1: Baik, kita teruskan lagi hiburan untuk anda. Sekarang kita ada lagu ini daripada Aizat Amdan dan juga Faizal Tahir dengan Terima Kasih untuk anda. Okey tak?
0: Okey, Cik.
1: Macam itulah.

0: Ada perkongsian daripada rakan pendengar kita, Nizam ni, Abang Nizam kita ni, dia ada hantar video lah kepada kita kan, Ki. Suasana mana gotong royong sebuah keluarga ni yang sedang membersihkan rumah di Kampung Pasir.
1: Oh, di Kampung
0: tengok,
1: Pasir.
0: Paras air tu, kalau tengok mungkin dah surut sikit kot. Tapi pada asalnya mungkin lebih tinggi lah. Kalau kat sini tengok dah tinggal para betis dia. Dia tengah sibuk apa sapu, bersih, keluarkan para buku lali gitulah kan. Keluarkan air daripada dalam rumah tu. Kalau tengok, ialah kemusnahan barang-barang kita dalam rumah tu, kisah. Dia bukan, ialah bukanlah kita bosak hari ni terus petang karang ke esok ke, jom kita pergi kedai perabot nak gantikan gobok tu. Tak semua orang mungkin berkemampuan begitu.
1: Betul kan?
0: Jadi kalau mana, kalau kita ada dengar kawan kita ke yang mana ada kesempatan, ada kelapangan nak membantu dari segi bentuk kudrat kita, tenaga, bolehlah tanya-tanya khabar kan.
1: Betul, untuk angkat barang, boleh pergi, ke untuk bersihkan rumah ke, kan.
0: Kalau ada rezeki lebih nak ulur, macam pagi tadi cerita nak salam keruk ke apa ke, terpulang. Seikhlas hati
1: kan.
0: Tuan rumah pun suka, alhamdulillah dapatlah juga sumbangan daripada orang terdekat. Bolehlah gantikan ni, gantikan itu, yang baru-baru. Lebih sayang lagi kalau barang-barang ialah elektrik kan. Kalau macam perabot ni, kalau kita, ya, kalau kata yang agak harga murah sikit yang buat daripada habuk kayu tu akan musnah. Tapi kalau kayu yang original, contoh macam kayu jati, dia kalau tenggelam apa semua, dia okey je.
1: Dia masih okey kan?
0: Dia masih baik, dia memang tak ada langsung kemusnahan. Tapi kalau yang memang kita beli yang pakai habuk kayu yang dipampatkan
1: tu, dia kembang,
0: memang kembang lah. Memang pakai buang lah semua kan. Tu.
1: Itulah, kita tahu kalau bila rumah melanda banjir ni, kita tahulah kan macam
0: melanda,
1: mana.
0: Kelebatan.
1: Marah cikgu bahasa Melayu hari ni. Okey, yeah. Safi kan. Untuk yang dilanda.
0: Betul. Ke rumah melanda.
1: Dilanda banjir, kita diharapkan semua kuat semangatnya. Dan mungkin untuk anda semua, mungkin boleh tolong angkat barang ke, kita sama-sama tolonglah. Sedikit tenaga daripada kita ni sebenarnya besar maknanya buat mereka yang di dalam kesusahan waktu ini.
0: Ya, betul. Macam Madua katakan, nak menyental lumpur tu, betul. Lumpur ni kalau dah melekat dekat dinding, lepas tu bila kita dah bersihkan tu, dia takkan hilang macam tu je. Kerana bau yang tertinggal tu, bau lumpur, tinggal masuk rumah kan, bau anyir, bau lumpur, bau busuk macam itu kan.
1: Nak nyental lumpur tu kan, itu yang jenuh tu. Mungkin ada cara. Mungkin ada cara dia, nanti kita tengok.
0: Cara-cara dia, orang pakai water jet je.
1: Itu je ke cara dia?
0: Nak cepat, nak pakai water jet lah. Okay. Baik, meneruskan lagi peruntukan anda. Sekarang kita ada Linda Nanuil. Ini dia, lagunya Jika Kau Kekasih. Untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masa kita terus kekal setia bersama-sama kami, paduan suara Ringo Aero dan juga Liza Abdullah, lagu Samarinda Kiss. Seperti yang awak ceritakan tadi lah kan, dengan lagu ni teringat zaman waktu sekolah dulu eh. Darjah apa? Darjah 5. Darjah 5 tahun 98. Jadi waktu tu cikgu suruh Pasifik menggunakan lagu-lagu yang anda tahulah. Jadi awak memilih untuk lagu Samarinda ni.
1: Eh tak, itu pertandingan saya cerita.
0: Pertandingan. Okey, lagu Samarinda ni bila ditukar liriknya untuk Sifi, contoh Sifi 3 lah. Macam mana bunyi dia? Silakan.
1: Saya dah tak ingat dah, tapi dia punya rentak tu.
0: Mau lagu tadi bawa habis tadi.
1: Yelah. Lepas tu tiba-tiba nak suruh yang ni pula, saya macam saya dah tak ingat dah saya sebelum.
0: Sikit.
1: Tapi Sifi saya ingat.
0: Macam mana?
1: Awak lah, awak tak payahlah nak suruh saya. Baca sendiri boleh tak? Saja dia nak menguji kita.
0: Tak, sebab awak dengar tu saya macam tertarik. Saya ingat kan
1: tarik
0: macam
1: sendiri lah.
0: Saya ingat kan macam saya nak cuba dengar lah. Macam mana kan? Macam
1: tak payah dengar lah.
0: Kita boleh perhatikan kepada anak-anak kita yang nak hafaz IP tu.
1: Oh, iya ke? Tak payah lah, kita guna cara lain.
0: Cara lain lah eh?
1: Boleh tak?
0: Apa caranya?
1: Nantilah kita fikirkan sama-sama. Okey, ni dia Zafiq. Saya nak kongsikan untuk anda semua. Mulai hari ini. Tarikh hari ini kan?
0: 1 Oktober.
1: Okay. 1 Oktober. Caj penghantaran ubat melalui pos KKM adalah percuma. Ini berita yang mungkin sangat-sangat membantu mak ayah kita kan. Jadi mulai untuk tarikh ini, caj penghantaran bagi perkhidmatan ubat melalui pos dibiayai sepenuhnya yang warga negara Malaysia yang layak. Maknanya ubat susulan susulan tertentu boleh dihantar terus ke alamat pesakit tanpa caj penghantaran. Tapi bukan semua ubat automatik boleh dipos. Ia bergantung kepada jenis ubat dia punya dan juga kesesuaian penyakit lah. Jadi permohonan boleh dibuat melalui My Ubat atau boleh di saluran farmasi KKM yang berkaitan. Jadi untuk anda yang mungkin ada mak ayah yang memang setiap bulan kena ke hospital untuk ambil ubat,
0: kena ambil cakna lah tentang perkara ni. Kadang-kadang mak ayah kita mungkin tak tahu nak menggunakan mana reti, macam mana nak gunakan aplikasi ni.
1: Jadi kita tolong buatlah, jadi pergi kita ke aplikasi My Ubat
0: untuk dapatkan ubat tu. Okay, selepas ini tiada lagi kos penghantaran, maknanya free lah.
1: Betul. Ubat terus sampai ke rumah pesakit. Jadi gunakan saluran rasmi KKM untuk pesakit yang perlu berulang-alik setiap bulan lah untuk mengambil bekalan ubat. Dan juga mungkin kita sebenarnya kau fikirkan ni, sebenarnya dapat menjimatkan masa, tenaga kan, tak payah nak pergi hospital.
0: Tak payah, betul. Sebab kan memang perlukan ubat je, tak perlukan pemeriksaan. Itulah dia antara langkah-langkah yang memudahkan kita semua, memudahkan urusan kita. Selamat menonton kepada anda yang masih lagi ataupun baru saja bersama-sama dengan kami pagi ini. Ini dia Johor FM, Konti Johor FM. Kami terus ke udara bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 9, sampailah ke pukul 12 tengah hari nanti.
1: 6 jam kami bersama dengan anda, menghiburkan lagu-lagu terbaik pastinya untuk anda.
0: Layan satu lagu Hindi ni daripada filem Dil To Pagal Hai, Dolna untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Syam tu lah.

0: Baiklah saudara, waktu sekarang 9.54 minit pagi. Semakin berada di penghujung pertemuan kita lah nampaknya untuk 4 jam yang pertama ni, Kis.
1: Ya, sebab tapi kami masih lagi sampai pukul 12.30 hari.
0: Sebab kami nak rehat seketika, kita memberi laluan kepada Muzik Tanpa Henti, MTH. Hanya anda dengarkan koleksi lagu-lagu sahaja. Lagu-lagu Malas Segar, lagu-lagu Evergreen tahun 80-an, 90-an akan kami kudarakan lah tanpa suara kami.
1: Ya, selama 1 jam kita berikan untuk anda. Pastinya lagu-lagu yang mengambil kenangan semuanya untuk anda. Jadi kena stay tune bersama dengan kami sampai 12.30 hari, okay?
0: Ya, baik. Jadi kita nak nasihatkan jugalah kepada kita yang yalah, mungkin antaranya kita ataupun yang bakal menjadi mangsanya anak-anak kita berkaitan dengan skim pekerjaan tidak wujud. Selalunya kita ni ada kenalan tau. Awak tahu tak, saya sebenarnya ni kongsi pengalaman lah. Saya hampir kena tau, kena scam ni.
1: Kena scam? Tapi scam pekerjaan ke apa?
0: Ya, tapi pada waktu tu saya tak rasa pun itu satu scam. Dan waktu tu benda ni baru nak bermula. Dan benda ni belum lagi menular, belum lagi orang kata-kata cerita pasal viral-viral ni, tak ada lagi.
1: Ya, scam apa tu? Scam pekerjaan apa tu?
0: Waktu tu kita Facebook ni kan sekitar, dia popular sekitar ataupun dia mula
1: 2010
0: dikenali
1: 2010 lah kot kita letak.
0: Bukan, awal 2007 2008. Facebook pada ketika itu dah mula kan. Jadi waktu tu saya tengah intern. Habis intern je, saya balik kampung. Wah, senang cerita kita macam masih
1: tengah mencari pekerjaan lah.
0: Ada kenalan saya yang ad friend tu memang dia gunakan gambar orang yang kita kenal tau. Dia adalah cikgu saya. Jadi dia tawarkan nak ikut saya tak katanya. Tapi sekarang ni kita kerja ni, kita bukan kat sini.
1: Pergi kerja luar negara lah.
0: Luar negara. Saya nak sebut lah apa negara tu kan. Dia ajak nanti kita.
1: Dia sebut ke ni nak petik buah ke?
0: Tak, bukan. Ada benda lain yang dia buat. Kata kerjanya mudah je. Hasilnya kita ni semangat, kita rasa seronok. Wow, lepas ni aku balik tukar duit Malaysia, aku akan jadi macam tu kan. Dia sembang lah cerita, nanti kita jumpa lah, nanti tarikhnya berapa kan. Tapi mungkin alhamdulillah Allah nak lindung ke apa kan waktu tu. Saya dulu, kita tak ada kemudahan internet yang macam sekarang dekat handphone. Dulu kalau kita nak buka Facebook, kita kena pergi ke CC. So saya tak pergi CC tu, saya tak buka, tarikh tu dah lepas. Lepas tu akaun tu pun dah tak wujud. Rupanya saya, bila dah kendian-kendian lepas beberapa tahun, baru saya tahu yang itu adalah scam.
1: Dia boleh ni menyamar jadi baik, orang yang kita kenal kan.
0: Orang yang kita kenal. Dan dia tawarkan kita pekerjaan-pekerjaan. Nanti dia suruhlah kita pergi ke airport terus apa semua. Akan ada orang uruskan kita nanti. Jadi kena hati-hati dengan perkara ini, okay?
1: Betul.
0: Baik. Tempat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 10 pagi. Ini dia HyperX dengan Hanya Aku Untuk Anda.
1: Okey tak?
0: Okey je.
1: Jam itulah.

FM TH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam yang terakhir, jam yang ke-6. Aura Permata, Sofie Nawawi dan juga Cik Kiz masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis dan pertemuan kita di jam terakhir untuk waktu ini, 11:07 pagi. Semoga anda telah terhibur semuanya untuk lagu-lagu yang telah disiarkan dalam Music Tanpa Henti sebentar tadi.
0: Ya, Alhamdulillah kalau kita tengok cuaca cukup baik pagi ini. Ada matahari terang, menderang, yang mana sidai baju tu harapnya kering lah eh. Sempat kering. Kalau di sebelah petang kebanyakannya kalau kita tengok di sekitar Bandar Johor Bahru lah eh. Di sebelah petang kerap hujan. Kan kadang-kadang lagi dah pukul 2 lebih, pukul 3, pukul 4 hujan. Gitu. Tapi tak apalah, bagus juga. Ada orang kata lama tak hujan kan, bagi sejuk sikit suasana. Macam semalam hujan, petang bawa ke malam. Pagi tadi nak mandi, sejuk.
1: Sejuk eh?
0: Air bukan main sejuk ni. Terpaksa buka pemanas air. Gitulah orang.
1: Tapi yang penting kena mandi.
0: Kalau macam saya pula, walaupun ada pemanas air, tapi saya lagi suka mandi air sejuk. Sebab dia akan jadi macam kita segar.
1: Kita
0: tau.
1: Lagi segar, betul?
0: Segar. Dia kalau mandi air panas ni, dia macam nanti badan kita rasa macam kurang segar.
1: Kurang segar.
0: Tak tahulah pada saya lah. Ada orang mungkin okey juga. Tapi saya tak. Kalau bila sejuk tu, dia dah kena, dia jadi macam apa? Dia macam kena satu orang kata apa? Macam bukan karen lah, dia macam dia mengejutkan badan kita lah. Tubuh badan kita yang macam tengah lesu kan, bila sejuk dia terus segar sikit.
1: Segar terus kan. Itulah orang kata nikmat untuk kita pagi-pagi kan. Supaya kita terus orang kata bangun pagi tu terus kita dapat menunaikan benda-benda yang wajib sembahyang subuh dulu kan. Okey Safi, mungkin nak kongsikan keadaan atau bacaan IPU terkini.
0: Yang terkini setakat kita boleh kata yang setakat pukul 10 pagi lah, 11 ni dalam tempoh kemas kini. Alhamdulillah seperti mana yang saya kongsikan tadilah, semuanya hijau. Maknanya tiada bacaan IPU di sekitar negeri Johor pada tahap tidak sihat. Maknanya semua okey, semua hijau, bawah 80. 80, paling tinggi pun 81 lah. Iaitu di daerah Pasir Gudang. Lain-lain di daerah Pengerang, Kota Tinggi, Tangkak 75, 76, juga di daerah era Batu Pahat 76, juga Keluang 65, di Segamat juga 80.
1: Alhamdulillah untuk cuaca hari ini. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu 90-an semuanya untuk anda.
0: Ini dia daripada Dwayne, satu penantian untuk anda. Terus dengar Johor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Jam tu lah.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: dengan Liza Hanim dan juga Ani Suraya, rindu datang bertamu untuk anda. Sofie dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda pagi ini.
1: Ya, untuk anda terus setia pertemankan kami di jam terakhir Aura Permata pagi ini. Cerita mengenai, biasa kalau kita nak makan ubat kan Sofie kan, ada setengah ubat yang kita terima daripada farmasi atau klinik, kat situ dia akan tulis makan sebelum makan.
0: Atau makan sebelum makan, apa tu?
1: Makan ubat ni sebelum.
0: Makan ubat lah. Makan ubat sebelum makan.
1: Ada juga ada yang kena makan
0: selepas makan.
1: Selepas makan.
0: Jadi kena pastikan betul-betul lah. Jadi kita nak tahu juga, ada setengah tu kan, kadang-kadang memang lah kata dia maksud dia selepas makan. Tapi selepas makan tu tempohnya berapa? 5 minit ke? 10 minit ke? Setengah jam ke? 1 jam ke?
1: Betul kan? Antara sebenarnya kita tak jangka benda-benda tu. Tapi sebenarnya kat sini tak ada satu nombor yang betul untuk semua ubat. Sebab hubungan ubat dengan makanan memang berbeza. Cuma ada ubat yang perlu diambil bersama atau selepas makan. Jadi ada yang perlu diambil ketika perut kosong. Ada yang perlu dijarakkan daripada makanan atau minuman tertentu. Dan ada pula yang boleh diambil dengan atau tanpa makan. Makan perut kosong lah kan? Jadi kat situ kita kena tahu betul-betul, kena tanya. Kalau daripada klinik, kena tanya betul-betul. Lepas makan ni jarak berapa lama?
0: Kebanyakannya kalau perkongsian kat sini, katanya semua ubat yang selepas makan tu tunggu dalam 30 minit. Kalau lepas habis makan tu, makan nasi, minum air, terus makan ubat. Itu dah ibaratnya macam makan ubat tu bersama dengan makanan.
1: Bersama dengan
0: sebab
1: makanan.
0: Benda tu pun belum apa-apa pun.
1: Belum hadam lagi.
0: Dia kena tunggu 30 minit lah. Itu kalau tak pasti, tanya ahli farmasi ataupun doktor lah yang lebih pakar, ikut nasihat ataupun saranan pakar kesihatan.
1: Betul, itu yang penting je. Sebab tablet sama-sama putih pun cara, tapi cara makan dia berlainan, setiap ubat berlainan. Sebab itulah kita kena tanya yang lebih arif, yang lebih pakar pada dalam bidang ni lah. Nak makan ubat macam mana ya, barulah orang kata berkesan.
0: Baik, ok, kita nak dengarkan seketika lagu ini daripada Sweet Charity, Datang dan Pergi untuk anda. Terus dengar Jor FM, ok tak?
1: Ok je.
0: Cantulah.

Hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ni Kak J datang nak cerita mengenai oat. Kalau dengar je oat ni mesti nak cerita. Nak cerita sarapan lah tu, tip diet, tip kurus, tip ramping. Tidak. Ini Kak J nak cerita mengenai oat yang boleh buat muka kita glowing. Okey, hari ni dalam Gincu Merah kita nak bagi satu petua yang mudah, murah dan tak perlu pergi jauh-jauh pun. Sebab bahan-bahan dia ada kat dalam dapur rumah kita tu. Okey, kalau nak tahu oat ni boleh buat apa pada kulit, sebenarnya oat yang diproses dengan sesuai boleh membantu menenangkan dan melembapkan kulit, terutamanya apabila kulit terasa kering dan kurang selesa. Sebab itulah kita boleh jumpa bahan yang berasaskan oat dalam sesetengah produk penjagaan kulit. Macam mana cara dia? Ambil sini Kak Cik ajar. Dengar ya. Gunakan oat yang dikisar halus dan campurkan dengan sedikit air sehingga menjadi paste lembut. Lepas tu, sapuni paste pada kulit. Tak perlu sentar-sentar tau. Ini kita bukan nak sentar periuk ni. Nak sentar kat muka. Biarkan sekejap, kemudian bilas dengan air yang bersih. Simple kan? Tapi, apa yang penting, buat pelalahan dan tengok bagaimana kulit anda bertindak balas. Jadi lepas ni, oat ni bukan untuk sarapan je tau. Dalam penjagaan kulit, oat juga boleh dimanfaatkan sebagai bahan yang lembut untuk membantu menenangkan dan juga melembapkan kulit kita. Apalagi, jomlah cuba. Nak cantik kan? Kenalah rajin sikit buat. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: daripada kumpulan Mega dengan lagu Pasti untuk anda. Pasti anda terus kekal setia bersama-sama kami. Terima kasih banyak-banyak. Bermula pukul 6 pagi tadi, bermula alih siaran kita daripada daripada National kepada Johor FM, bermula pukul 6 pagi sampai waktu ini. Semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang telah pun kami sajikan.
1: Ya, 6 jam anda bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Kami amat menghargai kesetiaan anda.
0: Ya, baik, hari ini 1 Oktober 2026, bulan baru untuk tahun 2026 kalender Masihi. Jadi hari ini juga merupakan Hari Warga Emas Kebangsaan 2026. Dengan temanya, dengan apa kata, meniti usia, kekal aktif, sehat dan sejahtera. Jadi itulah dia. Bukan orang kata dawa gemas ni korang lah pergi bersukan, pergilah buat bersenam apa semua, dawa gemas ni payah. Tidak, tak boleh. Sebenarnya makin kita pada usia warga emas ni, kita makin perlu lebih aktif. Tapi kena ikut kemampuan.
1: Betul.
0: Janganlah tengok dah tahu kita ni warga
1: ikut
0: emas,
1: kemampuan badan.
0: Tengok budak muda berlari laju, kita pun ikut lari laju. Mana maunya kan?
1: Kan nanti habis semua sakit. Sakit lutut lah, sakit inilah kan. Tadi itulah untuk anda semua. Kita dah berada di penghujung siarannya, Safi. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ D dalam Variasi Permata untuk 6 jam berikutnya.
0: Ya, baik. Jadi semoga anda telah pun terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami sajikan. Semoga anda memperoleh sedikit manfaat daripada program-program ilmu yang telah pun kita kudarakan, juga info-info, berita-berita yang telah pun kita sajikan untuk anda dalam tempoh kurang lebih 6 jam ni lah.
1: Ya, ya, pastinya esok kami akan kembali bersama dengan anda. Jadi jangan lupa dengar kami esok 6 pagi sampai 12 tengah hari juga dalam Aura Permata, okey?
0: Baik, daripada saya Safi Nawawi.
1: Dari saya Cik Kis.
0: Sampai kita jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dan kekhilafan, okey? Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda. 6 pagi hingga 12 tengah hari. 12 tu nak cakap 12 tengah hari. 12 jam ya. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 1 Oktober 2026. Bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, salam 1 Oktober untuk anda semua. Apa azam baru untuk bulan ini? Selesai sudah urusan bulan September. Harapnya begitulah ya. Okey, anda bersama dengan saya DJ D di sini untuk menemani anda 6 jam seterusnya. Dalam segmen kita yang kedua, Variasi Permata. 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan ke mana-mana. Kerana pada jam 12.30 nanti kita ada rancangan Johor di sana sini. Apa ceritanya? Okey, kita nantikan pada 12.30 tengah hari nanti. Jomlah kita layan dulu lagu. Okey, lagu apa ni? Dayang sayang kamu. Ya, sayang kamu semua, okey?

mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

0: Nasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, radio pelan nombor 1 bangsa Johor. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, kita ada rancangan Johor di sana sini, JDSS, bersama dengan anda ketika ini. Ada tetamu kita istimewa, orangnya comel belaka semua. Okey, kita nak bercerita tentang program Wanita Pemangkin Negara Penggerak Dunia 2.0. Dan juga

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. JDSS bersama dengan Datuk Radin dan juga Puan Azizah kita. Okey, ini berkenaan dengan program Wanita Pemangkin Negara 2.0. Jadi kita nak tanya lagi lah yang dikatakan Wanita Pemangkin Negara Penggerak Dunia 2.0. Sebenarnya yang YPIP nak bawa melalui program ini.
1: Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada YB Senator Datuk Jazlan bin Tan Sri Mohd Rahmat, iaitu pengerusi YPIP, kerana meluluskan permohonan program Wanita Pemangkin Negara Penggerak 2.0. Sebelum ni kita ada penggerak yang pertamalah tahun lepas. Okey, program ni sebenarnya kita mahu jadikan sebagai satu platform untuk memperkasa dan memberi inspirasi kepada wanita. Program ini juga memberi ruang kepada golongan wanita untuk mendapatkan ilmu, inspirasi dan pendedahan kepada mereka yang telah berjaya dalam bidang masing-masing. Telah diadakan pada tahun lepas dengan sambutan yang amat menggalakkan.
0: Itu dia. Okey, jadi apa bezanya? Apa yang bezakan program tahun lepas dengan edisi 2.0 ini?
1: Untuk edisi 2.0 ini, kita kita cuba tampilkan pengisian yang lebih pelbagai dan dekat dengan masyarakat. Kita ada senam aerobik bersama Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Ada pengisian daripada ikon usahawan, antaranya Profesor Madiah Dr. Liza Mohd Sadeh, yang akan berkongsi mengenai produk Go Sweet, dan Puan Nur Diana binti Permin, founder House Act.
0: Okey. Ha.
1: Kita juga ada pameran daripada agensi, antaranya Helpway Malaysia, Rip Habit Medicare Sdn Bhd, AADK Johor Bahru, AI Public Tazkaful, ASK Trading, Columbia Asia Hospital Iskandar Puteri, Rumah Perlindungan Kanak-kanak TBQ Amal, PIJ Venture, Amanah Raya dan pelbagai jualan makanan dan produk kesihatan dan macam-macam lagi.
0: Okey. Jadi macam mana tu nak sertai dia?
1: Okey, saya mengalukan kehadiran semua masyarakat di bawah Majlis Bandar Iskandar Puteri untuk hadir dan memeriahkan program ini. Program ini akan berlangsung pada hari Sabtu ni, 3 bulan, jam 7.30 pagi, biasa pagilah orang aerobik kan, hingga 1.30 petang di Dewan Raya Taman Pulai Utama, sebelah Taman U.
0: Jadi perasminya tu siapa tu?
1: Perasminya sahabat kita dan sahabat DJ, iaitu YB Puan Hajah Hasrunizah binti Haji Hassan, Esko Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, yang akan sama bersama kita, dan YB Pak Ndak Haji, YB Datuk Haji Pak Ndak Adun Kota Iskandar.
0: InsyaAllah pasti meriah lah InsyaAllah lah. Ini setengah hari sajalah kan programnya. Maknanya ada je aktiviti, ada aerobik lah kan. Ini ada pameran AADK untuk negeri, dari negeri Johor. Ada AIE. AADK ni bagus kalau terus diketengahkan lah kan. Sebab sekarang ni melibatkan pelbagai jenis dadah yang kita tak nampak tersebut lindung. Jadi kepada anda di luar sana, jadi boleh hadir ke program ini yang mana akan diadakan pada 3 Oktober, itu hari Sabtu, bermula 7.30 pagi hingga 1.30 petang, bertempat di Dewan Raya Taman Pulai Utama. Ini dikategorikan khusus untuk golongan, ada golongan-golongan dia asnaf ke sebagainya ke, ini ataupun maknanya terbukalah kepada semua komuniti lah
1: Kebanyakan wanita lah. Kalau yang lelaki kalau tak malu datang lah. Manalah tahu kan, sebab kali ni colour pink t-shirtnya.
0: Okey, aku tahu besar saya hari ni. Dia bukan tak malu, dia acah segan gitu lah kan.
1: Acah segan dia.
0: Acah segan lah kan. Sebab
1: lagi
0: dia
1: satu, kita
0: pakai
1: ada
0: baju pink.
1: Kita panggil acat Raja Lawak.
0: Okey.
1: Sebagai MC.
0: Ada. Okey. Sebagai jurimbah kita pada hari itulah okey. Nampak aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk anda, komuniti Iskandar Puteri. Jadi kalau boleh hadir beramai-ramai. Okey. Apapun kita rehat seketika. Layan dulu Kakak dan juga Slick. Bukan Hal Aku. Johor FM Permata Selatan.
2: Kaka, Kaka, Badge, Magic potions in the compound.

0: Okey, kembali kita ke rancangan JDSS Joe di sana sini. Okey, boleh tonton kami di TikTok Live kita, Johor FM Official. Okey, kita nak bercerita pula tentang tautan kasih sekapul sirih seulas pinang. Apa ke bendanya tu kan? Jadi bukan apa, ini macam cerita apa tu, pinang di bulan 2, cerita kepak-kepak gebu-gebung. Inilah dia kan. Okey, selain dari program wanita tadi YPIP juga ada satu lagi program yang cukup menarik, iaitu tautan kasih sekapul sirih seulas pinang. Jadi ini katanya untuk pasangan yang bakal berkahwin. Jadi kita nak tanyalah dengan Puan Azizah, betul ke tidak ni?
1: Okey, selamat tengah hari semua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada DJ D sama-sama kita pada petang ini. Malam kita tengah hari lagi. Yeah. Okey, kita nak cerita sikitlah program yang kedua. Tadi kita cerita pasal wanita, kali kita cerita pasal program yang kedua. Yeah. Tautan kasih sekapul sirih seulas pinang. So bila cakap sekapul sirih seulas pinang, semua orang dah bayangkan pengantin kan?
0: Okey.
1: So ini satu program pertama kita buat, kali pertama tujuh kalinya, tak pernah buat lagi program ni, di mana kita nak buat satu program untuk bakal-bakal pengantin. Kita faham bila nak jadi pengantin, kita perancang jangan kena ada kosnya lagi, persiapannya lagi, mak pengantin bawa pengantin kan. Jadi kita nak mudahkan mereka untuk buat program ni, buat majlis ni dengan satu kelainan. Biasa kita menikah, kadang-kadang dia menikah dekat pejabat gadi, ada yang menikah di masjid kan. Jadi kita buat satu kelainan, balik kita gabungkan pengantin-pengantin ni, kita bernikah bersama-sama. Jadi satu, macam orang-orang sekarang kan suka rara-rara macam tu kan. So kami cuba buat macam pendekatan macam gitulah.
0: Okey, jadi berapa pasangan yang boleh menyertai program ini? Jadi ada tak syarat-syaratnya?
1: Ada syarat. Kita hanya limitkan sebanyak 20 pasangan saja. Sebab kita
0: tak boleh ramai lah.
1: Tak boleh. Sebab kita ada dua dewan. Dewan kita nak kasih keselesaan. Nanti kalau pack sangat pun masalah juga kan. Jadi kita akan asingkan lah 10 pasangan di dewan. Kita ada dua dewan. Dewan kita nak kasih keselesaan. Nanti kalau pack sangat pun masalah juga kan. Jadi kita akan asingkan lah 10 pasangan di dewan.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

Variasi permata di Joy FM Permata Selatan. 1.21 minit tengah hari. Okey, saya nak bacalah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Okey, kita ada Adiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Diucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Jor FM. Semalam katanya dia mimpi jumpa Wakna. Semoga Wakna sihat-sihat saja hendaknya. Okey, menu dia hari ini. Kari ikan sambal belacan ulam ikan kering. Wah, sedap ya. Ada ulam-ulam tu memang sedap lah. Okey, kita ada juga siapa ni ya? Kak Tina Renggam. Okey, nak buat ucapan buat abang. Untuk Abang Jeh, Abang Ben. Untuk Kak Merin, Kak Mawar, Ismail, Suzana, Jumari. Semoga kalian sihatlah hendaknya. Sayang kamu semua. Okey, kita Kak Jaimah kita ni dari Kampung Sungai Boh Kukup. Okay, nak ucapkan selamat tengah hari. Salam mesra Variasi Permata buat semua rakan-rakan yang mengenali diri ini. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Makum, Kak Mar, Kak Zunaili, Waknah dan juga yang lain-lainnya. Semoga semuanya sihat sejahtera hendaknya. Okay, Kak Jun kita pun ada dari Taman Kota Masai hadir. Okay, dia apa khabar? Alhamdulillah sihat ya. Okey, Kota Masai alhamdulillah okey sikit hari ini. Jerebu pun okey katanya. Okey, untuk hari ini Kak Jun nak masak lemak cili api tempoyak ikan baung. Wow. Tak ramai orang pandai makan ikan baung ya. Antaranya saya lah tu. Okey, kebetulan masa ke Parit Raja Ahad lepas ada pergi pasar tani, jadi adalah nampak orang jual ikan baung katanya dengan pekasam. Teruslah cepat-cepat beli. Memang suka kan, ada setengah mereka memang suka. Okey, apa pun ucapan dan selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar dan juga rakan-rakan Jor FM. Okey, Wak Anin Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Senyum manis-manis jadi. Okay, selamat Hari Warga Emas Kebangsaan 2026. Hidup di dunia menanti waktu-waktu sedikit cuma je lagi katanya. Yelah. Okay, didoakan semoga semua sahabat-sahabat sentiasa sihat walafiat hendaknya. Okay, kita ada juga Kak Rubia Rubi kita dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam Variasi Permata buat semua pendengar Jor FM tak kiralah di mana saja berada. Buat semua pelanggan warung Kak Ruby, hari ini cuti tau, ada house sikit katanya. Okey, jumpa esok tau. Buat keluarga di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia, buat semua, buat suami tercinta, Rahmat Ismail, terima kasih temankan B, selalu love you, wow. Love you selamanya. Awak, kita malu dengar. Tak adalah, saja je lah. Okey, katanya on the way ke Muar ni sambil layan Drive FM. Terima kasih ya Kak Ruby. Okey, Kak As kita pun ada selamat tengah hari. Katanya hari ni akak cuti berniaga durusan di dalam blok. Hari ni akak masak lauk ikan talapia lemak cili api campur dengan cekor. Nak menyapa semua rakan-rakan SKS dengan pertanyaan, dah makan ke tu menu apa tengah hari ni? Hari ni ramai juga dengar masak lemak cili api . Tadi masak lemak cili api ikan baung. Okey, ni masak lemak ikan talapia. Wah, bukan kaleng-kaleng ikan . Ikan semua ikan garang-garang ni. Okey, untuk maklumat anda semua, tengah hari ini, untuk jam ini kita ada tahsin ilmu, ada tazkirah, ada juga mekar bahasa untuk anda. Terus layan Jor FM, Permata Selatan.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Hari ini kita akan belajar tentang apakah itu puasa. Mesti semua tertanya-tanya, datang mana perkataan puasa ni kan? Kita

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Indiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM Perihal Kematian. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat tentang pentingnya memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ramai orang rebutkan kekayaan, sebahagian orang merebutkan kecantikan, sebahagian orang merebutkan pangkat dan jawatan, sebahagian orang merebutkan tempat dan giliran, sebahagian orang merebut peluang dan kesempatan. Dalam hal manusia mengejar apa yang ingin direbutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandu kita, mendorong kita, memberikan panduan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, apa sebenarnya yang perlu kita rebutkan sebelum datang perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak ada kesempatan untuk merebutnya kembali. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rebutlah syababaka qabla haramik. Rebutlah waktu di masa engkau muda sebelum datangnya masa tua. Ketika kita muda, tenaga kita banyak. Ketika kita muda, kita mempunyai kemampuan yang pelbagai. Ketika kita muda, kita mempunyai kekuatan yang lebih baik berbanding ketika mana kita tua nanti. Maka Nabi SAW dalam mempersiapkan diri kita, dalam membimbing kita bagaimana kita memanfaatkan setiap perkara, salah satu daripadanya ialah hendaklah kita merebut waktu di mana kita muda sebelum datangnya masa tua. Ketika mudalah beramal ibadah. Ketika mudalah menggandakan kebaikan. Ketika mudalah kita banyak melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk ummah, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rebut masa muda kita sebelum datang masa tua. Ketika tua, secara uruf dan kebiasaannya tenaga semakin lemah, kekuatan semakin berkurangan, kemampuan agak terhad berbanding ketika mana seseorang itu di usia mudanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang pertama, rebut masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasihhataka qabla saqamik. Rebutlah masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Sihat merupakan suatu nikmat yang amat besar. Apalah makna kekayaan sekiranya kita ditimpa dengan kesakitan, penyakit dan wabak? Apalah maknanya kemewahan dan kesenangan jika seseorang itu ditimpa dengan penyakit yang menyebabkan dia terlantar di atas pembaringan? Ketika itu, pemilik kilang gula sekalipun tidak merasakan nikmat gula ketika mana dia sakit, yang mana sakitnya menghalang dia daripada mengambil gula. Seseorang yang memiliki perniagaan garam sekalipun, ketika mana dia sakit, dia tidak dapat menikmati nikmat Allah yang berupa masin dari satu garam kerana dia terhalang dengan disebabkan penyakit yang sedang menimpanya. Maka daripada situ kita memperhatikan betapa besarnya nikmat Allah yang berupa kesihatan. Nabi mengingatkan kepada kita, perkara yang kedua yang perlu kita rebutkan ialah sihat. Rebut sihat bukan semata-mata untuk sihat, tetapi rebut sihat ialah keadaan kita yang sihat itu mesti kita rebut untuk melakukan kebaikan dengan memperalatkan kesihatan yang Allah beri sebelum datang masanya sakit, kerana dengan adanya kesakitan yang menimpa kita, ada beberapa jenis kebaikan yang tidak dapat kita laksanakan. Pada masa yang sama, orang yang sudah biasa melakukan kebaikan yang berterusan dan konsisten ketika sehat, ketika mana dia sakit, maka ganjaran-ganjaran kebaikan yang pernah dia lakukan ketika sehat akan dituliskan juga untuknya ketika mana dia sakit, ketika mana dia ingin lakukan kebaikan yang sama ketika sakit, tetapi dia tak dapat melakukannya kerana sakit itu, maka tetap ganjaran kebaikan akan dituliskan untuknya. Dari sini penting untuk kita merebut masa sihat sebelum datangnya masa sakit. Yang ketiga, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wa ghinaka qabla faqrik. Rebut masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Kaya bukan bererti mesti memiliki lebih daripada sebuah rumah. Kaya bukan bermaksud mesti memiliki lebih daripada satu kenderaan. Kaya bukan terbatas kepada pengertian memiliki harta yang banyak dan melimpah ruah. Memadai seseorang itu boleh disebut sebagai kaya apabila dia memiliki sesuatu yang sudah pun melebihi keperluan asas. Keperluan asas kita makan apa seadanya sudah mencukupi. Tetapi kita mampu membeli lebih, memiliki lebih, mendapatkan lebih. Maka pada ketika itu kita sudah pun berada dalam orbit kekayaan, berada dalam sempadan sebagai orang yang kaya dan berkemampuan. Maka rebut, rebut saat kekayaan dengan infak, rebut saat kekayaan dengan sedekah, rebut saat kita kaya itu dengan berkongsi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, rebut masa kekayaan dengan cara kita menunaikan nafkah yang wajib secara tuntas dan sempurna sebelum datang masa kefakiran. Yang keempat, wa faragaka qabla syughli. Rebut masa lapangmu sebelum datang masa kesibukan. Jangan biarkan kita santai tidak beramal soleh. Jangan biarkan waktu pagi kita kosong tanpa kebaikan. Jangan biarkan waktu petang kita dalam keadaan bersenang lenang tanpa ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada hari akhirat. Jangan biarkan waktu malam kita berjalan begitu sahaja tanpa ada sesuatu yang boleh dibekalkan untuk hari kemudian. Sidang pendengar, faragaka qabla syughlik. Rebut masa lapang kamu sebelum datang nanti masa sibukmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Rebutlah peluang kehidupan yang Allah beri ini sebelum datangnya masa kematian. Mati adalah hazimil ladzat. Mati adalah pemusnah kepada semua jenis kelazatan. Sehat, kaya, lapang, muda, semuanya akan hapus, semuanya akan hancur, semuanya akan tamat dengan datang kematian. Jadi rebut kehidupan kita sebelum datang kematian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qori Ah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qori Ah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.
4: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Beridai, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kain baju yang tersidai di ampayat. Ayat contoh, bila hendak angkat beridai tu? Bukankah hari dah nak hujan? Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Mama Nip, cuba kau tengok ni. Cantik tak awet baru aku?
1: Puh, cantiknya. Awet luar negara tu, macam mana kau kenal?
0: Internet lah. Mungkin minggu depan aku ingat nak terbang ke sana lah jumpa dia. Tak sabar rasanya ni. Mau riuh satu kampung kalau tahu isteri aku ni hidung mancung.
1: Berani betul kau ya? Nak terbang ke sana?
0: Lah, nak takut apa Mama Nip?
1: Sekarang ni, ha? Ramai warga negara kita kena tangkap di luar negara.
0: Oi.
1: Sebab jadi mangsa kedai dadah. Ha, cerita lebih kurang macam kau ni lah. Sebaik-baiknya, kau kenallah dulu dengan lebih rapat lagi. Bukannya apa, kes kedai dadah ni tak kira lelaki atau perempuan yang jadi mangsanya.
0: Ha, bak kata orang, tak kenal maka tak cinta ya tak?
1: Ha, tahu tak apa.
2: Waspada dalam setiap langkah. Jangan sampai menjadi mangsa kedai dadah.
3: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: जम्मू की शॉपिंग।
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio JFM Permata Selatan. Radio Brand nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Kalau rasa tak sedap badan, perit-perit tekak tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya. Makan ubat. Jangan tak makan ubat. Okey, kepada anda yang memang dah jadualnya hari-hari rutinnya makan ubat, jangan ada yang tertinggal. Jangan pernah kita skip sekali. Kita khawatir bila skip dia je, dia jadi lain pula . Kan, jadi kita kalau boleh makan ubat ikutlah peraturan. Dan kepada anda yang rasa tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya di klinik yang berhampiran. Kan, kita faham ada setengah kita ni yang tak suka nak pergi klinik kan, tapi memang kena pergi klinik. Jangan tak pergi, wah. Kita tak tahu apa yang duduk dalam badan kita sebenarnya. Virus apa . Kan, virus ni kecil, tak nampak dengan mata kasar. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu apa penyakitnya dan cara-cara mengatasinya. Okey, kepada anda di luar sana, pendengar setia Johor FM, selamat Hari Warga Emas Sedunia. Untuk hari ini saya ucapkan kepada anda, kan, untuk semualah warga emas di seluruh dunia, terutama kepada rakan-rakan SKS kita, untuk Wak Na, untuk Wak siapa, Wak Nin, lagi siapa, untuk Cik Marfuk Apalan dan seangkatan dengannya. Siapa yang tergolong dalam warga emas ini, saya ucapkan selamat Hari Warga Emas. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Buat kita sebagai anak-anaknya, hargailah mereka ini selagi ada. Sayangi mereka, jagalah mereka sebaiknya. Dan kita khawatir tak tahu sampai bila. Kerana apa yang paling sakit adalah rindu pada yang tiada. Itu yang paling sakit. Okey, terima kasih buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM ni. Selepas ini kita ada Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa, ada Gincu Merah. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Sebatas sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada Lausha untuk kongsikan bahasa Mandarin bersama dengan kita. Okey, yeah. Lausha, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Okey, perkataan hari ini, kalau.
0: Rukua.
1: Rukua. Ya, yeah, kalau.
0: Okay. Kalau.
1: Mm-hmm. Contoh ayat dia. Rukua ni zhidao, qing gaosu wo.
0: Rukua ni shan.
1: Ni zhidao.
0: Ni zhidao.
1: Qing.
0: Qing
1: gaosu wo.
0: Gaosu wo.
1: Maksudnya ialah, kalau awak tahu, sila beritahu saya.
0: Ah, itu dia eh. Kalau awak tahu, sila beritahu saya. Rugo.
1: Ni zhidao.
0: Ni zhidao.
1: Ah, qing.
0: Qing.
1: Gaosu.
0: Gaosu wo. Ah. Sebatas sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalo ma.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, set minda yang kita pegang berfungsi sebagai kompas dalaman, membimbing kita melalui perjalanan hidup yang pelbagai. Pemikiran inilah yang mendorong kita untuk mendaki kejayaan atau menahan kita di dataran keraguan diri. Ingatlah, fikiran kita adalah cermin masa depan kita. Jika kita mahu masa depan yang cerah, mulakan dengan fikiran cerah pada hari ini.
2: Johor FM.

Mini petang. Itu dia tadi, kopi. Okeylah, nak ucapkan selamat hari kopi sedunia. Untuk hari ini, kepada anda semua penggemar-penggemar kopi, tak kisahlah kopi apa, kopi O, kopi latte, Americano, lagi apa, matcha, lagi apa, kan, kopi susu dan seangkatan dengannya. Okey, secawan kopi sejuta cerita. Ada yang menikmatinya untuk memulakan hari, ada pula yang menjadikannya teman saat mencari inspirasi. Ya, betul tak? Kan kita kena kopi O satu untuk mencari idea dalam sesuatu penghasilan dan sebagainya, kan? Mesti ada satu. Itu setengah orang lah, kan? Ataupun ada setengah orang kena ada kopi O, kena minum kopi O awal pagi. Kalau tak, macam tak lengkap aja hidupnya hari ini. Itu dia tadi. Okey, sebenar hari kopi antarabangsa ini, yang mana hari ini merupakan hari kopi sedunia, yang mana telah dia dipersetujui oleh Pertubuhan Kopi Antarabangsa yang dilancarkannya di Milan. Ia digunakan untuk menggalakkan kopi, perdagangan wajar dan untuk meningkatkan kesedaran mengenai nasib petani kopi. Itulah dia sempena harinya. Dan kepada anda semua, kopi boleh baik untuk jantung? Kan? Ada yang tanya, boleh je. Jika kopi yang betul lah, kan? Ada ke kopi yang tak betul? Bukan, mungkin caranya, cara pengambilannya tu kenalah betul, kenalah benar, begitu. Macam mana yang dikatakan nak ambil kopi yang betul untuk pesakit jantung, kan? Kajian mengaitkan pengambilan kopi secara sederhana dengan risiko penyakit jantung dan strok yang lebih rendah. Jadi kita kena pilih kopi yang mana? Yang hitam. Kopi hitam tanpa gula. Ya, kopi Americano boleh juga tanpa sirap. Kopi espresso pun boleh juga tanpa gula. Kan? Okey. Boleh juga filter kopi ataupun kopi O kosong tanpa gula. Begitulah, wak. Jadi kalau boleh, kita ni kenalah elakkan kopi yang macam mana? Kopi 3 dalam 1. Kerana ia tinggi gula dan juga creamer. Kopi susu yang pekat. Itu, ha. Kan? Ataupun kopi O manis. Begitu. Yang mana tinggi gulanya. Kita kena elakkan juga caramel latte ataupun frappe. Kan? Tinggi gula dan juga kalorinya. Kena elakkan juga kopi dengan sirapnya dan juga wipe-nya, wipe cream dia tu. Yang mana tinggi gula dan juga lemak. Begitu. Jadi kita kena elakkan. Jadi kita makan yang saja, yang kosong lah. Itu yang terbaik, eh. Untuk apa, sakit jantung. Malah bukan saja boleh digunapakai cadangan ini, kan, dia bukan saja untuk pesakit jantung, malah semua yang tak ada sakit pun baik sebenarnya. Kerana apa? Dia tanpa gula. Itulah, kita jangan mengundang lah, jangan mengundang. Kita boleh, kalau boleh kita cegah, kita cegah awal. Jadi jangan mengundang. Bila banyak sangat manisan dalam minuman ni, memanglah tak bagus. Jadi tak apalah, kan, kita kena lebihkan manisan ataupun lebih maniskan dalam senyuman kita. Okey, selamat hari kopi sini buat semua penggemar kopi di dunia. Terus layan Jor FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Izzat Lazim. Saya suka dengar Johor FM. Yuk dengar.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Okey, ni daripada Kak Nuri Angkasa. Doa untuk 1 Oktober katanya. Ada untuk anda semua. Mendoakan semoga bulan ini lebih baik dari bulan lepas. Semoga Allah beri penuhi bulan ini dengan kejayaan dan juga kebahagiaan. Salam uhwah buat Nur Azizah, Haji Draman, Aziz, Nur Sia Bakery, Siti Nur Cahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad, Rugaya Osman di Johor Bahru. Sarapan pulut sampai sambal tumis pejam celik dah hari Khamis. Yulah. Kan? Ya tak? Ya juga. Kejap aja. Dah Khamis. Kejap. Dah Khamis kan? Okey. Kita ada Kak Di dari Sri Medan. Ucapan selamat petang. Salam variasi pemata buat semua rakan pendengar Johor FM, tak kiralah di mana saja berada. Juga buat kenalan yang baru yang juga pendengar Johor FM, iaitu Kak Zainah Sulaiman untuk grup SKS. Juga buat kamu Marfu Apalan untuk Kak Jaima Ramli, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Nim Banjari, Sania Aman, Junaida Ilyas, Fatin Hakim, Ismail Musa, Pak Wan, Kak T, Kak Ina, Mami dan yang lain-lain lagi. Ya kan? Okey, katanya hari ini masak lemak labu campur pucuk manis. Sambal hati. Oh, sambal hati eh. Oh, hati ayam lah eh. Okey, ikan masak kicap jumlah makan. Jemput makan. InsyaAllah. Okey. Ismail Musa dari Ibrahim Majid Sempang Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan untuk isteri yang tersayang, Siti Nur Hayati, temu juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Cuaca dah mula mendung. Juga ucapan Wak Ali katanya, dan juga isteri, untuk Wak Saring, Ajib Supangat, Ding Kubur, Mami Renggam, Aina Mahadi, Marfu Apalan, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita ada Cik Jamal, Jamal Amal kita ni. Okey, salam variasi permata katanya. Hari ini hari-hari yelah, dia kata kita dah mula kena makan ubat, hari-hari kena makan ubat. Okey, tak pernah miss kan. Memanglah kita nak buat macam mana kan. Tu setiap orang ada masa dia, tempo dia. Jadi kita mungkin dah tiba masanya kena makan ubat. Ya, kena makan lah. Okey. Nak sihat kan? Nak sihat kena makan ubat. Okey, baiklah. Kita terus layan ya. Pada jam 3 petang nanti ada muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan selepas itu ada berita Johor FM. Okey, untuk sekarang kita layan dulu lagu ST12, Cari Pacar Lagi, Johor FM Permata Selatan. Cintaku

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MT.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi, tepat pukul 4.04 minit petang, telah masuk waktu solat fardu asar bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Belan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik saja lah eh. Okey, ketika ini sebentar saja lagi ada Vitamin Jiwa. Dan selepas itu kita layan lagi lagu untuk anda semua. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD Melaka Tengah.
2: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
3: Johor FM.

0: 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Set minda yang kita pegang berfungsi sebagai kompas dalaman, membimbing kita melalui perjalanan hidup yang pelbagai. Pemikiran inilah yang mendorong kita untuk mendaki kejayaan atau menahan kita di dataran keraguan diri. Ingatlah, fikiran kita adalah cermin masa depan kita. Jika kita mahu masa depan yang cerah, mulakan dengan fikiran cerah pada hari ini.
3: Johor FM.
4: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan.
5: Johor FM.

4.40 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, pasti ketika ini ramai yang berpusu-pusu nak balik lah . Balik ke rumah masing-masing setelah seharian berada di pejabat menjalankan tanggungjawab. Apapun, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jangan lupa pada Sabtu ini adanya program. Program apa ni tadi ni? Program Wanita Pemangkin Negara Penggerak Dunia 2.0 yang akan diadakan pada 3 Oktober 2026 Sabtu ini bermula 7.30 pagi hingga 1.30 petang. Bertempat di Dewan Raya Taman Pulai Utama. Jadi kalau boleh semua warga Iskandar Puteri dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program tersebut. Dan juga kepada anda warga Iskandar Puteri, jangan lupa ambil peluang ini yang mana akan mengadakan majlis perkahwinan secara besar-besaran seramai 20 orang. Syaratnya tadi, antara syaratnya adalah penduduk MBIP, warga negara Malaysia, merupakan perkahwinan pertama. Pasangan juga perlu mempunyai dokumen yang diperlukan serta telah mendapat kebenaran berkahwin daripada pihak kadi. Itu yang penting ya. Dan juga kursus perkahwinan, jangan lupa. Antara yang menariknya dengan penyertaan itu, ada beberapa perkara yang disediakan, antaranya pelamin, jemputan untuk keluarga seramai 20 orang, jamuan makan, ada juga foto dan juga video majlis, cenderahati untuk pasangan dan juga keluarga serta cabutan bertuah. Jadi kalau boleh, mohon sesegeranya. 20 pasangan sahaja, terhad kepada 20 pasangan. Untuk penyertaan pula, tarikh tutupnya sehingga 30 Oktober ini ya. Hari ini 1 Oktober, banyak masa lagi. Tapi apapun, pat-pat nyenya ya. Siapa cepat dia dapatlah. Tarikh berlangsungnya program ini iaitu pada hari Ahad 20 Disember 2026 nanti, bertempat di Dewan UR Pavilion NSK Trade City Skudai. Jangan lupa untuk ambil peluang ini. Yang tadi kita panggil nama dia program Sekapu Sirih Seulas Pinang. Okey, ini adalah anjuran Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Jadi jangan lepaskan peluang. Okey, terima kasih buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Okey, nak balik ke rumah, hati-hati di jalan raya dalam ketika ini hujan ya di Johor Bahru. Okey, hati-hati, kemungkinan ada tempat jalan yang licin tu, jangan laju-laju. Yang penting kita selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi anda. Okey, terus layan Wani Khairi Cak-Cak Cekur. Tapi sebelum itu, pada jam 5 petang nanti, kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Cak Cekur.

0: sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang pun.
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

UITM Holdings SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum Perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, UiTM Holdings, SPRM kesan kepincangan tata kelola. 7 juta pencarum perkeso terima manfaat pindan Akta 800. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yes, on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: Bila berniaga di Bazar Ramadan, pastinya mempunyai kenangan pahit dan juga manis.
1: Oh,
3: dan
1: ya, Susi.
3: Juga pastinya juga mempunyai saingan. Kalau setakat kita jual nasi lemak, sebelah pun jual nasi lemak.
1: Yeah.
3: Betul, eh? Dan apa pengalaman yang mungkin tak boleh dilupakan sampai sekarang ketika itu?
1: Masa tu Susi, kalau nak cerita pun, air mata pun keluar. Tengah berniaga, dah set up ni, angin ribut datang. Habis. Satu lauk pun tak tinggal. Semua dalam air hujan. Semua. Mm-hmm. Meja telekuk, kemah tergebang.
3: Mm-hmm.
1: So, itu kami rasa memang dugaan daripada Allah. So, bukan kedai saya aja, semua.
3: Mm-hmm.
1: Dekat satu seksyen 8, semua.
4: This. Peace on air.
5: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
6: Pak A, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
5: Baca apa, dah tamat?
6: Dah tamat?
7: Calon bang, bentar guru dah tahu.

89.9 petang. Itu dia tadi lagu Fia Julia dan juga Lukman Faiz Mahligaimu dari Air Mataku. Baru saja menghiburkan anda. Bagaimana anda petang hari ini, okey ke tidak? Okey lah eh. Kalau rasa ngantuk tu, kita perkena kopi dulu. Dan jangan lupa sambil tu kita nyanyilah dalam kereta ya. Kadang-kadang nyanyi ni boleh hilangkan stres tu sebenarnya. Dia ada yang cakap tu kan, dia pernah buat macam tu, memang lah kan. Sebenarnya kita bila nyanyi dalam kenderaan, sebenarnya sedikit sebanyak menghilangkan sedikit tekanan ketika itu yang mana kita sedang menghadapi situasi tegang kan, tegangnya lah sangat tu kan. Dia bukan tegang apa, nak kadang jalan, wah kadang-kadang kita stres dengan

Johor FM ini kita ada Samsuri Sam, ada Ina Mahadi, ada James Pangeran, ada Rabiah Misman. Okey, ada Hashim Ponorogo, ada Sam S. Fried, ada Muhammad Muhaimin, Timbul Tawau, Marfuah Parlan, Ramlili pun ada, Nek Mok pun ada, Nora Anim, Aduh Kesemerah Hati, Hashim Keluang, Abdul Jalil Tahi, Aini Sahak. Yes, Sadini, Mayani Emma, Abdul Malik, ada Abdullah Daud, Fatimah Ima, Tantari Mas Merah pun ada. Okay, Muhammad Yusof, Baharudin Mak Isa, Miss Rifah Miss Wan, Abdullah Ali. Ada Abdul Rahman Man, ada Pak Yus, Senai JDT, Nenek Ani, Hazrul Ramli, Mak Ngah Anggun, Wak Jima, Wak Amin. Aduh Kesemerah Hati pun ada. Terima kasih banyak-banyak awak ya. Semoga anda semua diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Yang rata-ratanya mengucapkan salam variasi permata dan mendoakan kita semua agar sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dan rahmatnya yang baik-baik saja untuk anda. Okey. Okey, apapun kepada kita yang masih lagi berada di pejabat ketika ini, jangan lupa selepas ini mungkin ada yang nak bergerak balik. Kan ni dah pukul 5.32 minit petang, yang mana masuk lambat, so balik lambat lah kan. Jadi bolehlah kita beransur tutup komputer kita dengan betul. Tutup switch dengan betul. Dan bolehlah kita bergerak dengan kata orang berhemah lah eh. Jangan lupa tengok kenderaan kita tu manalah tahu kokot. Oh, rupanya tayar kita pancit. Tak perasan lah tadi tu kan. Tayar kita dah pancit. Nak buat macam mana? Call lah abang kita. Bagi perempuan lah kan. Kalau bagi lelaki ni mungkin ada ikhtiar, ada cara macam mana kan. Mungkin dia boleh tukarlah tayar dengan tayar spare dia tu. Tayar simpanan yang ada. Apapun dalam kenderaan kita kenalah bersiap siaga. Walau apapun keadaan kita dah ada barang-barang yang sepatutnya. Kan bila kita yang mana bekerja jarak jauh macam saya kan, yang mana memakan masa perjalanan tu agak lama, jadi perkara-perkara begini memang kena bersiap sedia sentiasa. Itu yang kita titik beratkan lah eh, supaya tidak berlaku sebarang masalah di kemudian hari ataupun kebelakangan inilah kan. Macam-macam yang kita dengar lah kan. Kita tak naklah perkara sedemikian berulang. Okey, kepada anda, jomlah kita layan lagi lagu. Nak lagu apa ni? Okey, kita lagi tampan. Jom kita karaoke di dalam kenderaan. Terus saya Johor FM, Permata Selatan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: anti pemerdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran, tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 0380008000.
1: Jom dengar Johor FM.

Ya, 5.49 minit petang. Itu dia tadi, Teacher's Pet, warisan wanita terakhir. Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga, yang mana terus setia mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Okey, nak baca ucapan daripada Waknah kita. Okey, Waknah kata baru siap masak mihun ni. Ha, kan? Okey, kat sana kata ni mendung. Okey, nak ucapkan salam sayang untuk Mak Ani dari Mersing. Semoga diberi kesembuhan. Sama-sama kita doakan untuk Mak Ani kita. Dan tak lupa juga untuk sahabat grup SKS, Wak Nin Banjari dan isteri Wak Jima, dan suami Wak Amin, Safia Ahmad, Mami Renggam, Sri Bulan, rakan grup Ukhuwah Hujung Usia. Wah. Ini mesti nama grup apa tu, WhatsApp kita eh. WhatsApp apa ni, kumpulan Waknah. Okey, rakan grup PPS Parit, Senah Parit yakni. Okey, Aini Ishak dan semua pendengar Johor FM, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sama-samalah katanya, hati-hati memandu ketika balik nanti. Okey, buat anda semua, terima kasih banyak-banyak yang teruskan kesetiaan anda bersama dengan Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada, mungkin dalam kenderaan ketika ini, ataupun di rumah, ataupun di pasaraya barangkali. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan hari-hari yang mendatang. Okey, semoga anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Selamat menyambut Hari Warga Emas buat anda semua. Dan juga selamat menyambut Hari Penggemar Kopi. Hari ini hari kopi juga sedunia. Ya, hari kita. Yeah, gitu namanya. Balik nanti, bolehlah kita perkena kopi kita, ya. Kopi yang pahit. Saya suka cakap, macam mana kopi? Itulah pahit, yang pahit letak. Gitu. Maknanya itu pahit betul lah, ya. Okey, kita kena kurangkan gula dalam apa, dalam kopi kita, dalam minuman kita. Kena lebihkan manisan dalam senyuman kita. Itu kena terapkan lah, ya. Okey, apapun, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. InsyaAllah selepas ini jangan lupa ada Melodi Permata dan minta lagu yang best-best, evergreen, okey. Kan sangat. Kerana apa? Kerana kita nak layan lah juga kan lagu-lagu ini. Nak berkaraoke lah dalam kereta nanti. Kan nyanyi-nyanyi hiburkan hati sajalah kan. Mana yang rasa gundagulana, bolehlah kita sama-sama dengar Johor FM. Macam-macam lagu telah disusun untuk anda. Okey, insyaAllah esok kita jumpa lagi dalam waktu yang sama, segmen yang sama, Variasi Permata bersama dengan saya DJ D. Okey, mohon maaf dari saya untuk hari ini. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. InsyaAllah, sama-sama kita praktikan. Saya Diana binti Abdul Wahid, mengundur diri. Bye-bye. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya. Yeah.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: dioptra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Set minda yang kita pegang berfungsi sebagai kompas dalaman, membimbing kita melalui perjalanan hidup yang pelbagai. Pemikiran inilah yang mendorong kita untuk mendaki kejayaan atau menahan kita di dataran keraguan diri. Ingatlah, fikiran kita adalah cermin masa depan kita. Jika kita mahu masa depan yang cerah, mulakan dengan fikiran cerah pada hari ini.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

0: Live on air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
3: Dari segi modal macam mana? Bagaimana Puan mendapatkan modal untuk mula-mula berniaga?
1: Modal daripada saya simpanan sendiri. Simpanan sendiri masa tu kan bekerja. So, saya masak. Suami akan ada orang dia pekerja saya yang tolong jaga. Ataupun bila saya dah habis kerja, saya turun padang. Okay? 9 to 5. So pukul 5 tu orang memang dah datang dah kedai nak beli barang. Masa tu memang saya ada di bazar lah. Untuk bantu pekerja-pekerja.
3: Puan Syasha sendiri, dia ada berapa orang adik-adik selain pada Puan Syasha?
1: Puan Syasha, dia ada anak tunggal.
3: Wah, inilah madu, inilah raca. Dan kalau ketika itu yang tadi Puan cerita

FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 6.56 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 6.59 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.3 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab sesama Muslim, iaitu tentang memaafkan sesama Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini kita tak pernah sunyi daripada luka. Ada kata-kata yang menghiris, ada perbuatan yang meninggalkan parut di hati. Kadang-kadang kita diam bukan bermakna kita kuat, tapi kerana kita sedang menahan sakit yang tidak terucap. Namun ketahuilah, di sebalik hati yang terluka itu ada satu pintu yang sangat indah, pintu yang hanya mampu dibuka oleh jiwa yang besar, iaitu pintu kemaafan. Kerana orang yang memaafkan bukan bermakna dia lemah, tetapi dia sedang menang, iaitu menang melawan nafsunya sendiri. Kita perlu tahu bahawa yang pertama, Allah suka orang yang memaafkan. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bila kita memaafkan, kita sebenarnya sedang mencari cinta Allah. Contohnya, bila seseorang mengata kita di belakang kita, kita mampu balas, tapi kita memilih untuk diam dan memaafkan. Di situlah Allah melihat dan mencintai kita. Yang kedua, memaafkan tanda kekuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang menang bergusti, tapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menahan marahnya. Memaafkan bukan kerja orang biasa, dia adalah kerja hati yang luar biasa. Contohnya, orang yang membalas dendam nampak gagah, tapi orang yang mampu berkata, tak apa, aku maafkan, sebenarnya itulah orang yang kuat. Yang ketiga, dendam boleh merosakkan hati. Dendam ni ibarat api. Kalau kita simpan, dia tidak membakar orang lain, tapi membakar diri kita sendiri. Hati jadi sempit, jiwa jadi gelisah, ibadah terasa berat. Yang contohnya, setiap kali kita teringat orang yang menyakitkan kita, hati kita jadi panas. Itulah tanda dendam sedang merosakkan kita sendiri. Yang keempat, maaf membuka pintu rahmat. Allah Maha Pengampun dan Allah suka kepada hambanya yang memohon ampun. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni kamu? Kalau kita ingin rahmat Allah turun dalam hidup kita, mulakan dengan memaafkan orang terlebih dahulu. Contohnya, kita memaafkan kesalahan orang, lalu Allah memudahkan urusan kita. Itulah rahmat Allah yang datang tanpa kita sedar. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemaaf. Lihatlah akhlak Nabi kita. Baginda disakiti, dihina, dilukai. Namun saat pembukaan kota Mekah, baginda berdiri di hadapan musuh-musuhnya dan berkata, pergilah kamu, kamu semua bebas. Tidak ada dendam, tidak ada balasan, hanya kemaafan. Contoh, kalau Nabi boleh memaafkan musuh yang menyakitinya, siapa kita untuk terus menyimpan dendam sesama saudara kita? Yang keenam, hidup kita ini singkat. Saudara sekalian, hidup kita ini terlalu pendek. Kenapa kita nak isikan dengan kebencian? Hari ini kita marah, esok mungkin kita dah tak ada. Contoh, bayangkan orang yang kita benci itu tiba-tiba meninggal dunia. Kita belum sempat memaafkan, penyesalan itu akan tinggal selamanya. Lihatlah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah disakiti oleh seseorang lelaki yang bernama Mistah. Awalnya, beliau berhenti membantu lelaki tersebut. Namun apabila awalnya beliau berhenti untuk bantu lelaki itu, tapi bila turun ayat dan hendaklah mereka memaafkan, dalam surah An-Nur, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuni aku. Lalu beliau memaafkan dan terus membantu Mistah seperti biasa. Inilah hati orang yang beriman. Memaafkan bukan kerana manusia layak, tetapi kerana kita ingin keampunan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jika hari ini ada nama yang kita simpan dalam luka, sebutlah dalam hati, aku maafkan kerana Allah. Mungkin sukar, mungkin berat, tapi di situlah jalan menuju syurga. Kerana kita semua bukan hanya ingin memaafkan, tetapi kita sangat berharap Allah juga memaafkan kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Barakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami mengetahui apa-apa pun ilmu melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk bersama-sama dalam siaran Dawratul Quran yang bahkan dilakukan pada setiap hari, dan kita tak pernah terlepas, kita tak pernah terputus, kita tak pernah tertinggal, bahkan sentiasa mengikuti perjalanan-perjalanan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kekuatan ruang dan peluang inilah kita mampu menjadi orang yang mampu istiqamah sehinggalah sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Apa khabar semua pendengar yang sedang dalam perjalanan pulang, yang mungkin tengah makan, yang mungkin tengah beristirahat baru sampai ke rumah? Apapun perbuatan yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh para pendengar, mudah-mudahan semuanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan yang dibawakan dalam minda para hukama, iaitu dengan mengatakan masuk Islam itu mudah hanya dengan syahadah, walhasil masuk Islam. Tapi yang susahnya adalah untuk kekal dalam Islam, untuk istiqamah dalam Islam, dan bahkan yang paling mahal yang kita harap-harapkan apa dia, meninggal dunia dalam Islam. Dan itulah puncak perjuangan seorang Muslim. Maka hari ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra sekaligus yang paling berat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melihat salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Melalui siri kali ini kita akan sama-sama melihat surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-102 pada muka surat yang ke-63. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 102 muka surat 63. Jom sama-sama sesiapa yang ada kelapangan masa untuk kita baca bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.

Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hayat yang mahal setelah Allah panggil kita dengan wahai orang yang beriman, Allah sebut haqqatu qati. Ya, ini kamu hendaklah bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka kita melihat pada hari ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan penafsiran daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang maksud haqqatu qati. Apakah maksudnya? Ia bermaksud Allah ditaati dan tidak diderhakakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, Allah diingati dan tidak dilupakan. Jadi kata sahabat Nabi ini, apakah maksud sebenar-benar takwa? Yang pertama, Allah itu ditaati dan tidak diderhakakan, Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri, bahkan Allah diingati dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sebenar bukan pada pakaian luaran sahaja, bukan hanya sekadar serban yang dipakai, bukan sahaja jubah yang telah dipakaikan, tidak. Tetapi ia adalah orientasi seluruh kehidupan. Setiap keputusan, setiap perkataan, setiap langkah, semuanya akan bersandar kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya kita mengharapkan penghujung ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kemuncak dan matlamat tertinggi bagi seorang daripada kalangan Islam dan mukmin. Iaitu apa dia? Allah suruh kita, Allah perintah kita agar kita menjaga identiti Islam sampailah nafas yang terakhir. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini adalah dalil bahawa kita perlu berusaha menjaga diri kita dalam keadaan Islam pada setiap masa, kerana kematian itu boleh datang bila-bila masa. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita redha untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu dorongan yang mengajar kepada kita nilai istiqamah. Konsisten dalam Islam bukan dia masuk Islam dengan keadaan yang bermusim. Maka itulah yang dituntut untuk kita sama-sama mengambil faedah bagaimana matinya dalam Islam itu adalah satu impian kepada seluruh orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Terjemahannya apa dia Allah sebut, ya Tuhanku, iaitu doanya Nabi Allah Yusuf. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada aku sebahagian kerajaan dan mengajari kepada aku tentang takwil mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ujungnya apa tuan-tuan? Doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Muslim dan gabungkanlah aku nanti dengan orang-orang yang soleh. Subhanallah. Kita melihat bagaimana seorang Nabi pun berdoa kepada Allah agar matinya dalam keadaan Islam. Maka sebagai penutup pertemuan kita pada saat dan ketika ini, maka kita melihat bahawa jati diri yang paling kukuh adalah jati diri yang tidak berubah hingga ke akhir hayat. Itu bukan Muslim ketika senang sahaja, Muslim ketika susah sahaja, tetapi Muslim setiap masa, iaitu dalam keadaan setiap keadaan. Maka kita akan berpegang dengan watak sebagai seorang Muslim. Mari kita sama-sama berdoa, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hubungkanlah kami dengan golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus meletakkan kita nikmat istiqamah dan Allah pandu kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Jumpa kita lain masa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih segala-galanya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita temu pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.04 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.08 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.09 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangka.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Masya-Allah, subhanallah. Ini doa yang selalu kita lazimkan untuk mendoakan pada kedua ibu dan bapa kita. Masya-Allah, ibu ayah kita mengasihi kepada kita, ditatangnya kita, dijaganya kita daripada kecil sehingga dia cukup marah kalau anak kecilnya itu dihinggapi nyamuk. Masya-Allah, subhanallah. Mereka menatang, menjaga kita umpama menatang minyak yang penuh. Dia jaga supaya minyak itu tak tumpah, sama macam mana diibaratkan dia menjaga anaknya itu supaya dapat dalam keadaan yang baik daripada segala serba-serbi. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sunnahnya Nabi yang kita nak sebut dalam pertemuan kali ini, khusus dalam rancangan As-Sunnah, pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan. Kita nak membincangkan bahawa, nak sebut tentang siapa yang tak mengasihi, maka dia ni tidak akan dikasihi. Masya Allah, ini nak cerita tentang apa, tuan-tuan? Mari kita melihat dalam satu riwayat hadis. Haddasana Muhammad ibn al-Ala'i qala haddasana Muawiyah bin Hisham an Shaybana an Firasin an Atiyah an Abi Sa'id anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Mana satu lagi riwayat yang saya nak sebutkan dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa an Abdah an Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nasa la yarhamullahu. Maksudnya daripada Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu an, dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak mengasihi ia akan manusia maka Allah tidak mengasihinya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mengasihi dengan cara memberi kasih dan sayang. Kita kena faham, walaupun ayah kadang-kadang perlu tegas, mak kadang-kadang perlu jadi singa yang lapar, namun kasih sayang sangat penting. Cium anak, peluk, usap kepalanya, kemudian puji dia bila dia buat perkara-perkara yang baik, perkara yang bermanfaat, semua ini sunnah dan pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malah sentiasalah doakan untuk anak-anak. Doa ibu dan ayah ini sangat luar biasa, tuan-tuan. Kita ingat sama-sama, kita sebagai ibu, kita sebagai ayah kena selalu doakan yang baik-baik untuk anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga doa yang mustajab, tidak diragukan padanya doa orang yang dizalimi, satu, doa orang yang bermusafir, dua, dan doa ibu dan ayah kepada anaknya, tiga. Masya Allah, peringatan kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada Lausha untuk kongsikan bahasa Mandarin bersama dengan kita. Okey, yeah. Lausha, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Okey, perkataan hari ini, kalau. Rukua. Ya, yeah, kalau.
0: Okay. Kalau.
1: Mm-hmm. Contoh ayat dia. Rukua ni zhidao, qing gao su wo.
0: Rukua ni shan.
1: Ni zhidao.
0: Ni zhidao.
1: Qing gao su wo.
0: Gao su wo.
1: Maksudnya ialah, kalau awak tahu, sila beritahu saya.
0: Ah, itu dia eh. Kalau awak tahu, sila beritahu saya. Rukua.
1: Ni zhidao.
0: Ni zhidao.
1: Ah, qing.
0: Qing
1: gao su.
0: Gao su wo. Ah. Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalo ma.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
0: Johor FM.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Cumbur FM.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang mendengarkan kami pada ketika ini. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti di Melodi Permata. Baik, Hakim nak berkongsi juga di jam seterusnya pukul 9 nanti akan ada berita, dan sehabisnya berita nanti kita akan mulakan ruangan seleksi, dan dalam ruangan ini Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dan juga Hakim akan bacakan ucapan-ucapan anda semua. Anda Hakim jemput untuk hadir ke WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Hakim akan bacalah ucapan-ucapan anda semua, dan kalau ada permintaan lagu Hakim akan susun dan tunaikan dalam jam seterusnya dalam ruangan seleksi. Tetapi di jam ini, jom kita borak-borak sikit. Hakim perasan satu perkara lah baru-baru ini. Walaupun kita berada dalam musim hujan kan. Semalam hujan, kemarin hujan, hari ini pun hujan. Tetapi perasan tak, jerbu tu kadang-kadang masih ada. Pernahlah Hakim ternampak satu video tular dekat media sosial. Dia menunjukkan satu video tetapi ada caption di situ yang bertulis, Johor ni makin hujan makin jerbu. Pelik kan? Sepatutnya kita selalu dengar hujan ini sepatutnya mengurangkan jerbu. Tetapi yelah, benda nak jadi, jerbu tu makin teruk selepas hujan kan. Tapi makin jerbu ataupun makin teruk ataupun tidak tu Hakim tak pastilah. Tetapi kalau kita tengok, makin kabur kan, makin berkabus gitu kan. Apapun, sebelum kita bercerita lanjut, ini Hakim nak kongsikan paras IPU, Indeks Pencemaran Udara di beberapa lokasi tumpuan di Johor ini pada ketika ini merekodkan pada paras sederhana. Tetapi itulah, nak berjemput juga untuk rakan-rakan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, berwaspada selalu. Kalau boleh berada di luar, kurangkan waktu berada di luar ataupun pakai pelitup muka. Itu satu cerita. Tetapi Hakim ada terbaca juga satu artikel daripada Public Health Malaysia yang berkongsikan tentang, walaupun dekat rumah kita tutup pintu rapat-rapat, tutup tingkap rapat-rapat, tetapi partikel-partikel jerbu masih boleh masuk. Agak menyeramkan juga, agak menakutkan jugalah. Lagi-lagi kalau kita ini dalam golongannya berisiko. Contohnya kalau anda ada asma ataupun anda ada anak-anak kecil yang belum ada imuniti ataupun anda ada ibu bapa yang sudah berada di lanjut usia, jerbu ini sesuatu yang amat berisiko tinggi buat mereka. Tetapi takut-takut pun ada juga pendekatan yang boleh diamalkan, turut dikongsikan Public Health Malaysia di sini. Mesin yang Hakim nak kongsikan, salah satu yang anda boleh cuba kalau berada di rumah untuk mengelakkan partikel jerbu ataupun debu-debu ini masuk ke dalam rumah anda, satunya selain daripada anda tutup rapat pintu dan tingkap, anda boleh kurangkan asap tambahan dalam rumah. Apa maksud tu kurangkan asap tambahan? Ini buat geng-geng perokok lah ni. Ya, kepada anda semua yang maaf cakap, merokok ataupun menghisap rokok elektronik, pastikan janganlah hisap dalam rumah. Dahlah luar tu berasap. Ini dalam pun nak berasap juga. Kalau boleh, elakkanlah, sayangi anak, bini ataupun ibu bapa anda. Yelah kan, mungkin inilah masanya untuk kita, anda, bukan kita, anda. Anda berhenti merokok lah ya. Kita tahu beli rokok ni mahal kan. Kosnya kadang-kadang setiap minggu, kalau contohlah kita, awak beli, bukan kita, awak beli sekotak. Sekotak tu berapa ringgit? Hakim tak pasti. Hakim tak pernah beli. Hakim tak pernah beli. Tetapi kalau dikirakan secara bulanan, cukup tu nak beli emas untuk bini. Ini orang rumah. Dah jeling lah tu. Dengar tu, DJ Hakim cakap apa. Bentilah bang. Bentilah hisap rokok tu. Busuk tau tak. Orang rumah kata gitu. Tetapi iyalah, mungkinlah ini masa untuk kita berhenti rokok lah. Dah luar tu pun jerbu, kita jangan nak berjerbukan rumah kita. Baik, itu satu untuk nasihat kepada golongan perokok. Kemudian seterusnya, ini buat golongannya berkemampuan lah. Kalau anda ada duit lebih nak beli penapis udara, dipersilakan, malah dialu-alukan lagi. Sebab kita tahu ini mungkin masanya kita perlukan perkhidmatan mesin penapis udara ini. Kalau dulu sebelum ni kita tak nampak sangat apa keperluannya. Tetapi bila jerbu ni kita dah tahu dah, Sebenarnya penapis udara ni sangat-sangat penting. Banyak ada brand dekat luar sana, jenama-jenama dekat luar sana yang kita boleh beli. Ada juga yang ditawarkan pada harga yang murah. Tak apa, beli murah pun tak apa, asalkan ada. Tetapi kalau anda berkemampuan lah, kalau tak ada, tak apa. Masih lagi ada banyak cara yang anda boleh cuba. Dan ini juga nasihat turut dititipkan kepada golongan para pemandu. Pastikan kalau memandu itu, aircon anda, pendingin hawa anda berada pada mod kitaran udara ataupun mod circulation. Sebab mod circulation ini penting sebab dia hanya membuat kitaran udara yang berada dalam kereta je. Dia ada lagi satu mod yang dipanggil sebagai mod terbuka. Dan mod terbuka itu dia menarik udara daripada luar melalui corong penghawa dingin anda dan kemudian masuk ke dalam kereta. Itu Hakim rasa ramai dalam kalangan pemandu-pemandu dah tahulah dua mod ini. Tetapi kepada yang tak tahu, kalau anda tengok dekat kereta anda itu ada tombol yang macam kereta, lepas tu ada simbol U-turn tu. Itu kalau anda tekan, bukan kereta anda automatic U-turn tau. Itu adalah untuk penghawa dingin anda menggunakan kitaran semula udara yang berada dalam kereta anda. Ya, kot-kot lah selama ni anda tak tahu ya, tak baca manual agaknya beli kereta. Takutlah nak tekan tombol tu, takut tiba-tiba U-turn. Kang tak memasal. Lawan arus pula kan. Dah tular nanti kat media sosial. Baru-baru ni pun ada kes kereta yang lawan arus. Ada yang lori pun ada kan. Baru-baru ini dekat Pasir Gudang tak silap. Dia buat pusingan berbahaya. Buat pusingan new berbahaya lah. Rasanya lari daripada polis. Katanya lori curi. Tak tahulah, itu anda semua kena baca berita. Apapun, itu je nak nasihat-nasihatkan pada jam ini. Anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata, Selatan.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Johor FM, bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
2: Ya, inilah masanya ruangan seleksi. Akim akan putarkan lagu-lagu pendengar yang hantarkan kiriman, yang menghantarkan permintaannya di ruangan WhatsApp. Dan jom kita nak bacakan kiriman yang pertama yang hantarkan ke WhatsApp. Lama pula awal dia hantar kiriman ni. Dalam pukul 6 dia dah hantar dah kiriman. Siapa tu? Ya, kita ada Kak Nurani Ishak kita. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Jakim yang baik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim bacakan lagi sekali. Selamat bertugas di Jakim yang baik hati dalam Melodi Permata di Johor FM The Best ini. Boleh minta lagu Kepulangan dari Razif Ismail ataupun lagu Sabarlah Sayang dari Ramlah Ram. Untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM yang terbaik ini. Radio Johor FM kesayangan orang Johor. Dari Kak Aini Ishak Bagan Batopah Johor, dia kata dalam pukul 6 gitu, hujan gerimis kat situ tempat saya ni Hakim. Katanya. Itulah Kak Aini kan, hujan-hujan ni kadang-kadang kita suka rasa sejuk je kat rumah kan. Kalau hari biasa, hari panas, bila Hakim balik daripada pejabat, masuk kereta tu kadang-kadang bahang. Tapi sekarang ini musim tengkujuh, musim hujan, rasa macam sejuk je kan masuk kereta tu. Aman je kan. Ha. Tapi itulah, bila hujan minggu pula jadi ceritanya. Kita ni baru nak basuh baju, baru nak sidai baju. Time nak nyangkut tu lah, tiba-tiba grush-grush. Ha, hujan turun. Tapi tak apalah, hujan ini rahmat Tuhan, rezeki daripada Allah SWT. Kita bersyukur apa yang ada kan. Sejuk sikit tak kalau kita nak tidur tu kan. Itu dia cerita daripada Kak Nurani Ishak kita. Kemudian yang WhatsApp Hakim juga kita ada di sini, Kak Jun. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jun ni dari Taman Kota Masai Pasir Gudang hadir. Kak Jun ni bukan setakat di selalu dengar kita, program kita kat Batu Pahat pun dia datang. Terima kasih banyak-banyak. Malam ni Kak Jun nak minta lagu Bunga Larangan UG14 ataupun Langit Tanpa Tiang ataupun lagu Mencuri Hatiku. Dia turut bertanyakan di sini, Hakim nak tanya, dapat tak sambal ikan bilis garing hari tu? Dapat Kak Jun, terima kasih banyak-banyak. Sedapnya tu sampai menjilat jari Kak Jun. Dia ni kalau sambal ni, sambal ikan garing ni, ikan bilis garing ni, dia makan dengan lauk-lauk tertentu. Tapi bagi Hakim, Hakim makan dalam semua lauk yang ikan bilis garing ni, sambal ni. Dan anak dijadikan cerita, baru-baru ni adalah lauk yang dipanaskan tu. Hakim panaskan kari dan Hakim buat lemping. Dan Hakim makan juga dengan sambal ikan bilis ni. Sedapnya, rasanya semua lauk kena lah. Terima kasih banyak-banyak Kak Jun ya. Baik, kemudian kita ada, ini pun antara rakan-rakan yang selalu hadir program kita. Macam, Hakim rasa minggu lepas kot. Minggu lepas kita ada program di Batu Pahat, program kempen internet selamat. Orang daripada Pontian hadir. Siapa lagi kalau bukan master kita. Abang Ujang kita hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Hakim. Selamat bersiaran di Melodi Permata. Semoga ceria-ceria selalu. Disapa di sini, selamat malam semua buat Abang Nin, Hanafi, Kak D, Kak Marfuah, Udin, Junaida, Fatin, Saniah Aman, Hanafi, Aman Dimon dan juga rakan-rakan yang lain. Nak dengarkan lagu Cinta Oh Cinta, katakanlah sejak kau datang. Terima kasih Hakim. Abang Ujang kita ni pun hantar gambar selfie masa program tu. Gambar-gambar ni Hakim akan forward dekat nombor telefon Hakim sebab Hakim nak simpankan sebagai kenangan. Bukan selalulah kita turun jumpa pendengar. Ya, tetapi yelah bila ada gambar tu yang anda kongsikan, Hakim simpan sebenarnya. Hakim, anda berwhatsapp ke nombor konti, tetapi no, gambar-gambar yang anda whatsapp tu Hakim forwardkan balik ke nombor Hakim supaya Hakim dapat simpan kenangan-kenangan ini. Yalah, kita bukan selalu dapat jumpa kan, biasa dengar kat radio je bila jumpa tu. Tapi pendengar-pendengar kita ni semuanya mesra-mesra, semuanya baik-baik. Bila kita buat program tu Hakim tengah ada urusan kan, contohnya macam kita nak tengah bersedia nak buat cross, datanglah rakan-rakan kita menyapa, Hakim kenal tak ni siapa? Ha, contohlah, ini Kak Jun lah. Oh, kita pun sukalah beramal mesra kenal satu sama lain. Dan ada beberapa rakan-rakan kita yang Hakim dah kenal, Hakim dah ingat muka. Contohnya Abang Nin. Tetapi ada juga rakan yang kita belum pernah berjumpa tetapi sentiasa menyapa Hakim dekat WhatsApp. Itu tetap Hakim hargai dan Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tetapi tak nak mencuri masa yang panjang. Kejap lagi ada lagi beberapa ucapan yang Hakim akan bacakan. Tetapi jom kita layan dulu lagu ini daripada Ramlah Ram. Sabarlah Sayang, Johor FM.

0: sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa pula mengarut?
1: Udah baru cendan pula.
0: Iya kak. Uji, nantilah dulu sayang. Nantilah dulu. Marilah sayang.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.
4: Johor FM Permata Selatan, ya, masih lagi dalam ruangan seleksi. Hakim akan putarkan dan juga mainkan lagu-lagu permintaan anda yang menghantarkan kiriman ke nombor WhatsApp kami di nombor 0129301019. Jom bacakan kiriman rakan-rakan kita. Kita ada Abang Hasim daripada Keluang, Johor. Assalamualaikum DJ yang bertugas, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagu yang terjadi akan tetap terjadi daripada Kiara. Itu dia. Hakim dah susun dalam sistem. Sekejap lagi kita dengarkan sama-sama. Kemudian kita juga ada Kak Ruby kita. Assalamualaikum DJ Hakim, Kak Rubia dari Kampung Seri Gajah Ca'ah. Nak lagu Tragedy October daripada Awi. Risaulah nak mainkan lagu-lagu ni Tragedy Oktober. Kita kalau boleh nak Oktober kita bulan-bulan yang indah je. Janganlah ada tragedi. Tapi tak apa, lagu ini pun antara lagu kegemaran Hakim. Dia orang kata lagu malas segar lah. Kita pun di pelbagai generasi sekalipun kita boleh hafal lagu ni, kita boleh nyanyikan sama-sama. Dan Hakim suka lagu ini. Kejap lagi kita dengarkan sama-sama. Dan Kak Ruby juga nak dengarkan lagu Cinta Luar Biasa daripada Enmesh Kamaling. Lagu kesukaan akak ni Hakim. Samalah kita. Kita pun suka lagu ni. Lagu-lagu ni ditujukan untuk semua pendengar setia Johor FM tak kira di mana berada. Dan juga buat semua penduduk kampung Seri Gajah Ca'ah. Buat semua penduduk desa temu jodoh. Buat saudara mara, keluarga jauh ataupun dekat, terutamanya di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Buat anak-anak dan juga suami tercinta, Rahmat Ismail. Terima kasih atas segalanya. Semoga cinta dan kesetiaan kita tetap luar biasa sampai bila-bila. Buat DJ Hakim, semoga cepat

Hakim rasa Hakim tak perlu habiskan ayat ini, tapi rakan-rakan tahulah apa yang dimaksudkan oleh Kak Ruby kita. Apa kata kita aminkan je? Rasanya anda semua pun boleh teka dah Kak Ruby tu tulis apa hujung-hujung tu. Dia kata buat DJ Hakim semoga cepat something di hujung tu. Kita aminkan je lah. Terima kasih banyak-banyak Kak Ruby. Kemudian kita ada, wah ini dia. Rakan kendarat Hakim, geng kendarat Hakim. Waknah Parit Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim selamat malam. Moga Hakim sentiasa comel-comel dan sentiasa ceria dan dalam lindungan Allah SWT selalu. Amin. Hakim, malam ni ada permintaan lagu ke? Ada Waknah. Kalau ada, Waknah nak minta lagu Hakim. Lagu pasti daripada kumpulan Mega untuk hiburan rakan-rakan grup SKS, grup PPS Parit Sena, Parit Nyani, Sukia, Charuki, Puan Ji, Puan Mar, Zaimah dan rakan-rakan yang lain. Dan juga rakan-rakan daripada grup SKS, Mak Ani Mersing, semoga cepat sembuh. DJ Hakim, Waknah nak sampaikan salam Mak Ani pada semua DJ-DJ Radio Johor FM. Mak Ani mohon doakan kesihatannya agar bertambah baik. Untuk Hakim, moga Hakim terus berjaya dalam apa jua kerjaya dan juga lapangan. Itu dia. Dan kami di Johor FM juga sentiasa mengucapkan yang terbaik untuk Mak Ani kita di Mersing antara rakan pendengar setia kita. Dan semoga dipermudahkan urusan. Semoga cepat sihat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita juga ada Kak Mas Mona JDT. Seleksi di Melodi Permata akan nak minta lagu Masing-masing, Manisnya Rindu, Kain Cinta Putih. Malam ini ingin menyapa Fauzia, Encik Nin, isteri Mariam Long, Hajah Melo, Asia Gesir, Tok Jit dan isteri Hajah Hendun Jailani dan juga geng-geng mengaji. Jangan lupa esok pagi ya semua kawan-kawan. Thank you DJ Hakim malam ni. Jangan banyak makan tau, nanti bam-bam. Orang cakap lah kan. Makin bam-bam tu tandanya dia gembira. Tapi ada juga yang mengatakan, orang yang makan banyak ni selalunya dia stres. Tak tahulah mana satu betul. Hakim tengah-tengah lah. Bila happy makan, stres pun makan. Tu yang makin bam-bam tu. Itu dia Kak Mas Mona JDT kita. Jom sama-sama layan lagu daripada Kiara, Yang Terjadi Tetap Terjadi, Johor FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Rangkuman berita hari ini, kedudukan Tangkak sebagai pintu masuk utara Johor terus diperkasa dengan memanfaatkan kekuatannya dalam sektor agro, logistik, transit dan ekonomi menerusi Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP. Menteri Besar Dato' Nafiz Ghazi berkata, kemudahan dan ruangan kegunaan rakyat juga diberi perhatian termasuk medan niaga di kawasan berkenaan sebagai usaha merancakkan ekonomi setempat. Pelbagai input diperoleh delegasi Kerajaan Johor ke Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD terutama melibatkan usaha memperkukuh pelaksanaan Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ. Menerusi perkongsian Exco Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, antara tumpuan diberikan adalah peningkatan kualiti dan kompetensi guru, kemudahan sekolah, penguasaan bahasa Inggeris dan STEM serta laluan TVET. Cubaan menipu kedai pajak gadai dengan memajak gelang emas palsu di Sungai Rengit, Kota Tinggi gagal selepas 5 individu termasuk warga asing ditahan Selasa lalu. Semua suspek berusia antara 34 hingga 62 tahun dengan 3 daripadanya mempunyai rekod jenayah termasuk berkaitan penjualan emas palsu di Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata tangkapan itu dipercayai membantu siasatan terhadap beberapa kes berkaitan pemajakan atau penjualan emas palsu di sekitar Kota Tinggi. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 30-an ditahan polis dipercayai melarikan sebuah lori yang dilaporkan hilang di Pasir Gudang pagi semalam. Ketua Polis Daerah Sri Alam, ACP Muhammad Suami Ishak berkata, selepas ditahan, polis menemukan satu paket lut sinar disyaki dada. Suspek didapati mempunyai 27 rekod jenayah serta dikesan positif dadah jenis metamfetamin. Sekian rangkuman berita Johor FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Beridai, Glosari Dialek Johor. Maksudnya, kain baju yang tersidai di ampayat. Ayat contoh, bila hendak angkat beridai tu? Bukankah hari dah nak hujan? Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Ruangan seleksi yang turut menyapa Hakim di sini. Kita ada Mami Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, selamat malam di Melodi Permata. Ya, Kak Mami Renggam, selamat malam juga. Nak minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu buat hiburan pendengar setia Johor FM nombor 1 Bangsa Johor. Terima kasih DJ Hakim. Ya, sama-sama. Itu dia daripada Mami Renggam kita. Kemudian kita ada Abang Abdul Rahman kita dari Taman Anggerik, Bandar Tenggara, Johor, nak minta lagu Bagaikan Bermimpi daripada Sweet Charity untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM dan juga untuk isteri tersayang Norli dengan ucapan selamat malam. Kemudian kita juga ada, ya ini dia, rakan Hakim, Kak D Sri Medan. Assalamualaikum Hakim, waalaikumsalam. Nak request lagu untuk seleksi pilihan pendengar, Ellie Cat, Seribu Bintang, Kazar Saisi, Tiap Waktu Terluang, Jika Sayang Katakan Sayang, Dengan Mana Janjimu. Terima kasih Hakim. Lagu untuk hiburan semua pendengar setia Johor FM yang tengah layan Melodi Permata. Itu dia, Kak D kita antara rakan yang turut hadir dalam program di Batu Pak tempoh hari. Kak D juga ada hantar gambar. Hakim akan simpan gambar ini sebagai kenangan. Kemudian kita juga ada Sebastian Lewin kita. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pagi tadi saya ada dengar lagu di Radio Johor FM. Lagunya not bad lah. Selesa dengar. Nak tanya, boleh tak kalau dimainkan malam ini? Tajuk lagunya Mahardika daripada KOI. Bolehkah Hakim diputarkan pada bila-bila di ruangan dan peluang yang sesuai untuk saya malam ini? Baik, kalau lagu tu dah diputarkan pagi tadi, maksudnya lagu tu ada dalam sistem dan Hakim akan putarkan juga. Tak kisahlah, lagu tu dah diputarkan pagi tapi malam ini disebabkan ada ruangan seleksi, Hakim akan tunaikan. Kejap lagi Hakim susun ya. Terima kasih Sebastian. Kemudian ya, kita ada panglima perang kita, orang kuat Batu Pahat, orang kuat Parit Raja, Abang Nin Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Hakim. Waalaikumsalam. Di Melodi Permata, siap-siap senyuman manis-manis lagi selalu hendaknya. Amin. Ucapan untuk semua warga emas kebangsaan 2026. Seperti saya ini, mahal sekarang ni. Ya, itu dia. Boleh siarkan lagu dipinta daripada Datuk Sudirman Haji Ashad, lagunya Hujan, dan juga Harum Subur di Hati, Bumi Putar Rockers, dan juga lagu Titian Hujan daripada Datuk Jamal Abdillah. Terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan ada kenangannya yang tersendiri. Ucapan satu nama tetap di hati, Isteri Fadilah, Din Kubur, Pak Wan, Waknah, Kak Long, Mona, Sa'diah Markum, Ujang Pontian, dan juga rakan-rakan yang lain. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. Abang Nin Banjari kita juga hantar gambar. Ha ni ha, Hakim nampak masih tinggi walaupun dah rendahkan badan. Bergambar dengan Abang Nin Banjari. Ini pertama kali Hakim berjumpa dan bersua dengan Abang Nin Banjari. Orangnya memang peramah, sama macam dekat WhatsApp ni ha. Kuat borak orangnya dan Hakim juga suka untuk melayan Abang Nin Banjari. Dia banyak cerita kisah-kisah dia lama. Sebab tu Hakim menggelarkan dia panglima perang kita. Itu dia, kita dah ada rakan kendarat, kita dah ada panglima perang. Itu gelaran-gelaran yang Hakim berikan kepada rakan-rakan yang suka menyapa-nyapa Hakim dekat WhatsApp dan rakan-rakan lain. InsyaAllah Hakim akan fikirkan gelaran-gelaran. Tapi terima kasih terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom kita layan lagu ini daripada Mawi, Angan dan Sedar. Ini lagu permintaan daripada Om Zaimus.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
2: Jom-jom, Hakim nak membacakan kiriman rakan-rakan pendengar. Ini kita ada Abang Udin Din kita. Assalamualaikum DJ Hakim. Saya Udin dari Batu 18 Air Hitam Muar Johor. Nak cuba minta berlagu. Jangan cuba-cuba Abang Udin. Minta aja, jangan cuba-cuba. Ruangan seleksi ni, jangan berani-berani nak cuba. Minta aja, beranikan diri. Nak dengar lagu Rindu Bayangan daripada Carefree. Apa sebenarnya? Fauziah Latif, Spring Sampai Hati. Buat Abang Ujang Pontian, Kak D, Kak Jun, Haikal, Pak Wan serta geng-geng pengawal keselamatan bertugas malam ini hingga 8 pagi. Terima kasih DJ Hakim. Itu dia Abang Udin Din kita, antara orang yang turut datang ke program kita di Batu Pahat tempoh hari, turut menghantarkan gambar. Hakim ucapkan terima kasih sebenarnya kepada rakan-rakan yang turut hantar gambar. Bila Hakim kata Hakim simpan gambar-gambar ni, ramai yang hantar gambar. Kita ada tadi yang menghantarkan gambar, turut Waknah ada hantar gambar, walaupun Waknah tak datang tapi diwakilkan anak dia turut hantar gambar sama-sama. Dan kita juga ada Kak Jun juga hantar gambar. Dia kata nak jugalah Hakim hantar gambar. Hakim simpan gambar ini, dia Kak Jun dengan anak-anak dia. Dia antara orang pertama yang menyapa Hakim lah dekat program tu. Mesra sangat orang. Terima kasih banyak-banyak Kak Jun. Dan Abang Nin juga hantar gambar, dan juga rakan-rakan yang lain hadir. Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kemudian kita juga ada Nora daripada Pade Kota Tinggi nak minta lagu. Tajuknya Bunga, nyanyian dari Thomas Arya. Okey, sekejap lagi dalam season kita akan dengarkan sama-sama. Kemudian kita ada orang jauh nun di sana. Kita ada orang daripada Perak, daripada Teluk Intan, Kak Aini kita. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan turut disapa semua sahabat-sahabat Johor FM Permata Selatan. Malam ini akan nak dengar lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan daripada Jamilul Hayat ataupun kumpulan Slam, Buat Seorang Kekasih. Semoga Hakim dan semua sahabat dalam rahmat kasih sayang Allah SWT selalu. Amin. Terima kasih Kak Aini kita yang mungkin sekarang tengah dengar dekat RTM Click. Kemudian yang menyapa Hakim, di sini kita ada Ikin dari Kota Tinggi. Saya nak dengarkan lagu Merindui Tanpa Kata-Kata daripada Kapila. Dan buat DJ Hakim, selamat berkonti. Terima kasih Ikin. Dan juga kita ada orang Kota Tinggi juga ni, daripada Kampung Mawai Baru, Anwar namanya. Nak minta lagu, tajuk Andai Dapat Kuundur Masa daripada AXL. Itu dia lagu best ni. Jom sama-sama dengarkan. Tetapi aku nak putarkan dulu lagu ini, Sampai Hati, Springs, Johor FM.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan hinggalah ke jam yang terakhir. Tapi jangan risau, hiburan, lagu-lagu menarik masih lagi akan diteruskan di jam ini. Dan sekarang ini, jom kita nak borak-borak sikit pasal bola sepak FIFA Asian Cup. Sebenarnya yang mengingatkan Hakim pasal bola sepak ni tadi, Kak Jun sebenarnya. Kak Jun tadi dalam pada dia hantar gambar masa program dekat Batu Pahat tu dengan Hakim, dia sempat berwhatsapp dekat sini. Yeay, Malaysia versus Singapura 6-0. Bola sepak Hakim. Dia kata gitu. Hakim pun teringat sebab dalam pada kita berkonti ni, Hakim sempatlah jeling-jeling kat TV tadi. Dalam pada kita bercakap, jeling-jeling, gol lagi. Lepas tu tengah mainkan lagu, gol lagi. Kita jadi macam nak cakap tu takut tak sempat. Bila kita bercakap, sekarang ini Malaysia tengah mendahului 5-0, tiba-tiba masuk lagi satu gol. Itu yang kita dah habis game, barulah kita borak pasal bola sepak. Baik, keputusan kemenangan Malaysia ke atas Singapura 6-0 itu bagi Hakim suatu perkara yang positif, tetapi dari segi keseluruhan kejohanan kita, ada satu berita sedih jugalah sebab diikutkan walaupun kemenangan besar kita ke atas Singapura, tetapi kita bukan juara kumpulan. Nampaknya yang pergi ke final adalah jiran kita, serumpun kita, Indonesia. Tak sangka juga Indonesia menang ke atas Bangladesh 9-2. Kedua-dua pasukan Malaysia dan juga Indonesia hari ini mencatatkan gol, jurang gol yang amat besar, tetapi tuah melebihi kepada Indonesia yang berjaya menjuarai peringkat kumpulan dan melayakkan diri ke peringkat final lah. Kita Malaysia hanya berada pada penentuan tempat ketiga nanti menentang Vietnam. Apapun, kemenangan besar ini ke atas Singapura semestinya sesuatu yang patut kita banggakan lah. Singapura pun bukan calang-calang pasukan. Kalau tak silap Hakim, Singapura juga antara menjadi pencabar terdekat kita. Banyak pelapis-pelapis muda Singapura ini berjaya hasilkan dan banyak juga pemain-pemain Singapura yang telah bermain di luar. Ada yang berada di Eropah sekarang ini. Dan kita pun tidak kurang hebatnya. Banyak pemain-pemain kita yang hebat. Lagi-lagi penyerang kesayangan Johor Darul Takzim yang mencatatkan hat-trick malam ini. Siapa lagi kalau bukan Bergson Da Silva. Hakim ada tertengok dekat media sosial video-video berkenaan dengan Bergson ini. Dia dah dapat gelaran tau. Nama dia sekarang Ahmad Bergson. Kalau rakan-rakan yang selalu muncul dekat TikTok, ada video-video pasal Bergson, Bergson gunting rambut ke apa kan, mesti dia tulis tu Ahmad Bergson. Sebab apa? Hakim ada tengok satu video ni, dia pergi kedai gunting rambut. Orang gunting rambut tu beri salam, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Lepas tu ada juga video yang dia katakan insyaAllah. Itu yang agaknya orang panggil dia Ahmad Bergson. Tapi kelakar lah kan, dah dapat main untuk negara Malaysia, tiba-tiba dapat nama orang Malaysia, Ahmad pula tu dipilih. Kenalah tu. Rambut pun botak. Nama Ahmad. Ahmad Bergson. Gitulah ceritanya. Bergson ni umur dah 30 lebih pun masih lagi menjadi penjaring utama baik Johor Darul Takzim dan sekarang ini pasukan Malaysia kita. Tahniah diucapkan kepada Bergson dan juga anak buah bimbingan Tan Cheng Ho, Malaysia. Baik, jom kita meneruskan hiburan. Banyak lagi lagu menarik untuk diputarkan di jam ini. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Baik, rakan-rakan, Melodi Permata hampir ke penghujungnya. Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Macam biasa, terima kasih banyak-banyak kepada rakan yang setia menemani Hakim sepanjang siaran Melodi Permata 6 petang 12 tengah malam. Dan Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan segala pengisian lagu dan juga rancangan yang telah pun diputarkan untuk anda pada Melodi Permata malam ini. Salam Jumaat juga Hakim ucapkannya tak terlampau awal sebab malam ini malam Jumaat. Kepada yang nak tidur, basuh kaki dulu, jangan lupa dan baca doa tidur ya. Dan kepada yang masih bekerja pada ketika ini, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Ingat, rezeki halal kadang-kadang bukan untuk kita tetapi untuk keluarga kita, adik-beradik kita ataupun ibu bapa kita. Jadi buatlah dengan ikhlas. Baik, yang memandu nak pulang ke rumah ataupun baru nak pergi kerja, hati-hati dalam pemanduannya. Terima kasih mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Macam biasa, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Terus setia bersama dengan kami sebab besok pagi akan disambung siarannya dalam Aura Permata temani Cik Kis dan juga Safi Nawawi. Tetapi untuk kita malam ini, kita sampai di sini saja dahulu. Sebelum berpisah, izinkan Hakim untuk meninggalkan sedikit mutiara kata untuk anda semua. Jangan pernah mengetuk pintu hati seseorang jika kamu tiada niat untuk masuk dan menetap. Jika tidak bersedia untuk menyambut, jangan sesekali hulurkan tangan untuk memberi harapan. Hati manusia bukan tempat persinggahan sementara. Jangan cipta kemanisan jika akhirnya kamu meninggalkan luka. Itu dia rakan-rakan mutiara kata sebagai penutup kata malam ini. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk asyik malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Okey Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: Itu tadi persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminatlah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kentang berdiri.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.11 minit pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina, selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa, katanya selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya, mari tak nak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Borong Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar Borong Hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum Kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Borong Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jumlah dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu, tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni, dah pukul 1.15 minit pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati. Yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara, Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2020. Selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke 4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izwan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okay? Untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Dharma Sutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi ni, dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk geng Brohantu. "Selamat pagi semua sahabat geng Brohantu, jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan, Azlan, "Assalamualaikum, lagu saya nak lagu sayang data ni, Azlan geng Burung Hantu. InsyaAllah, insyaAllah, lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil, dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda." Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkongsi dalam GBH ni." Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam, tapi dalam sebulan tu mesti ada, mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam suasana relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas, ucapannya layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada itu juga, ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. "Selamat bertugas," saya ucapkan. Ada juga Jajah 83. Selain itu, Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja Nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil, ada yang tanya, "Bang, tak ada ke lagu-lagu menangis Bucu Katil malam ni?" Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, Nasional FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur, tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat apa ni, sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya nanti. Sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Deba lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga, katanya GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih Kak Ita kita, baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cuak kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asrul juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asrul dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluas dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun nak susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucuk katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowler, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya, saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor, katanya. Malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam, layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Abliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah. Dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di Nasional Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1, dan Simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat N-Stake. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik bawa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni, pernafasan anda. Jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers hadir, lapor diri geng berhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Janet Zai, matahari bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari ofis, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk Nasional FM di GBH 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai. Baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Ruzaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga

ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa. Bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kakak. Hai mama. Mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
1: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan.
0: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
1: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
0: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
1: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Okey Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ini? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu. Yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Salam Muhammad. Waja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Salih Allah Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan, salih Allah Muhammad, menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya, daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ha? Dah 30 tahun nak kahwin ni? Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang tak, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih, tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengok lah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi, tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung. Filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada info ni. Kami yang mana tahu filter-filter, Ustaz. Kami duduk pegang tasbih. Semua Allah yang tu je lah. Tentu Allah SWT Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apa lah, boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah. Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa, tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma salli Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom tu groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu. kasih sayang tu, Allahumma sayyidina Muhammad. Dan groom kepada cinta ini dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma sayyidina Muhammad, dibaca dia, sentiasa digebukan dia. Salih Allah sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sayyidina Muhammad berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan tengok. Waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan-tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Ke India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang make up. Dia tengok, hoi, siapa ni? Ayolah. Lah, macam aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duk tani. Kain apa ni? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak kalimah? Kenai kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya semua aman, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata, 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar bekerja, isteri dia berhias itu. Dia kata, saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar bekerja dia. Sebab cantiknya dia. Tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Letih, penat, tak larat. Jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias. Berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstick merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyidina Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih, tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyidina Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? Berhias dah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai beli stick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka. Yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu. Untuk suami dia. Ni bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya, di rumah, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok, dia tak bagi saya pakai baju, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum, seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat. Kita mahu dimudahkan. Kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus. Kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji. Lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada ke hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur. Yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita, Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesehatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga Ya Allah, Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang ibu, iaitu tentang masa untuk berbakti semakin singkat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering hidup dalam sangkaan seolah-olah ibu kita akan sentiasa ada, seolah-olah esok masih ada peluang, lusa masih ada ruang. Tapi hakikat yang sunyi dan menyentap jiwa setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membawa kita semakin dekat kepada hari kita kehilangan dia. Maka hari ini mari kita muhasabah sebelum penyesalan itu datang tanpa diundang. Yang pertama, masa bersama dengan ibu kita itu terhad. Setiap hari yang kita lalui bersama ibu bukan bertambah, tapi sebenarnya semakin berkurang. Semalam telah pergi, hari ini sedang berjalan, dan esok belum tentu milik kita. Contoh, dulu ibu kuat berjalan, sekarang perlahan. Dulu suara ibu lantang memanggil kita, semakin sekarang semakin lemah. Itu tanda masa kita bersama ibu semakin singkat. Yang kedua, jangan tangguh untuk berbuat baik. Berapa ramai di antara kita berkata, nanti aku balik kampung, nanti aku nak belikan ibu hadiah, nanti aku nak minta maaf. Tapi saudara-saudara, perkataan nanti itu sering menjadi punca penyesalan yang paling dalam. Contoh, kita tangguh nak telefon ibu kita hari ini. Tiba-tiba esok kita terima panggilan, ibu dah tak ada. Ketika itu air mata tak mampu mengembalikan masa. Yang ketiga, luangkan masa bersama ibu. Ibu tidak hanya perlukan duit kita. Ibu tidak merindu, ibu sebenarnya lebih merindui kehadiran kita. Kadang-kadang kita rasa, aku dah bagi duit setiap bulan cukup, tapi hati ibu berkata, aku rindu anak aku duduk sebelah aku. Contoh, duduklah bersama ibu walau hanya 10 minit. Tanya khabar, dengar cerita, walaupun cerita itu kita dah dengar berkali-kali. Kenapa? Kerana bagi ibu itu adalah kebahagiaan. Yang keempat, usahakan hubungi ibu kita selalu. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, tetapi satu panggilan kecil boleh menjadi kebahagiaan besar buat ibu kita. Contoh, telefon ibu walau hanya 2 minit. Ucap, mak, mak sihat? Saya rindulah kat mak. Percayalah, percayalah, mungkin selepas itu ibu akan tersenyum sepanjang hari. Yang kelima, hargai setiap detik bersama ibu. Setiap detik bersama ibu sebenarnya adalah nikmat yang tidak ternilai. Satu hari nanti kita akan duduk di tempat yang sama, tapi masa tu ibu dah tak ada. Contoh, hari ini kita masih boleh makan masakan ibu. Satu hari nanti kita menangis hanya kerana teringat rasa tu. Teringat masa tu kita makan macam mana rasa masakan ibu, tapi kita tak mampu lagi untuk merasainya. Yang keenam, bersedia untuk kehilangan. Kita tidak boleh lari dari hakikat. Setiap yang hidup pasti akan pergi. Tetapi sebelum hari itu tiba, gunakanlah masa yang ada untuk berbakti. Contoh, peluk ibu hari ini, cium tangan dia, minta maaf sebelum terlambat, kerana satu hari nanti kita hanya mampu memeluk kenangan. Saudara-saudara semua, satu hari nanti kita akan merindu suara ibu. Kita akan membuka telefon, tapi tidak ada lagi nama ibu untuk dihubungi. Kita akan pulang ke rumah, tapi tidak ada lagi suara yang menyambut kepulangan kita. Masa tu air mata tak lagi mampu mengubah apa-apa. Maka sebelum saat itu tiba, hargailah ibu kita. Hargailah ibu kita. Berbaktilah selagi masih ada. Kerana masa untuk berbakti sebenarnya semakin singkat. Semoga Allah jadikan kita semua insan yang berbakti kepada ibu bapa kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Kita berpandu kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laisal miskunul ladzi yatufu 'alan nas taruduhu al-luqma wal-luqmatan wat-tamara wat-tamratan walakin al-miskinu allazi la yajidu ghina yughnihi wala yaftanu bihi fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu wa yas'alu an-nas, rawahu Bukhari dan Muslim. Yang berarti Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, bukanlah orang yang dikatakan miskin itu manusia yang berkeliling di sekitar manusia, yakni meminta-minta satu dua suap makanan serta sebiji dua tamar. Tetapi yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hanya, lalu ia diberi sedekah. Ia tidak mahu meminta-minta sedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, seorang yang berjalan di merata-rata tempat menemui orang kerana meminta-minta sedekah, mengharapkan sesuatu dua makanan, tidak mahu berusaha dengan tenaga yang ada bagi mendapatkan pekerjaan yang munasabah untuk keperluan hidupnya, belum dianggap sebenar-benar miskin. Meminta-minta suatu makanan dan sebiji dua buah tamar itu bermaksud mencari barang keperluan dengan cara meminta sedekah, mengemis dan tidak mahu bekerja, sama ada kadarnya telah memaksa atau sebaliknya dijadikan mengemis itu satu perkara yang mencari kekayaan yang lebih senang. Jadi hadis tadi ini menerangkan tentang keadaan dua golongan. Golongan pertama, golongan yang terpaksa mengemis untuk suatu makanan dan sebiji tamar. Menekan golongan kedua ialah golongan yang masih mempunyai ruang untuk mencari rezeki secara teratur tetapi memilih untuk mengemis. Jadi orang yang tidak mendapat sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya dan tidak diketahui hal keadaannya itu bermaksud orang itu memang sebenarnya miskin, yang tidak mempunyai sesuatu seperlunya untuk hidup. Tetapi ia tidak mahu melahirkan kemiskinannya itu kepada orang lain, menganggap ia tidak memerlukan sesuatu pertolongan. Ini kerana dia mempunyai sifat mulia diri dan tidak mahu menghina dirinya dengan keluar menjual air mukanya, mengemis dan meminta sedekah. Semulia-mulia orang miskin ialah orang yang benar-benar miskin tetapi tetap mahu bekerja dengan daya usahanya sekalipun keadaannya sangat sempit. Ia tidak mahu meminta sedekah dan tidak mengharapkan belas kasihan orang. Jadi, seorang miskin yang tidak mahu meraya-raya menemui seorang atau menunggu di tempat-tempat tertentu adalah lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan dirinya daripada orang yang meminta sedekah. Mereka ini terhormat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara illadzina usru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'arifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Yang bermaksud, pemberian sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya, yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka disangka kaya oleh orang yang tidak mengetahui hanya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan berdesak-desak. Oleh itu, surah sekian, kemiskinan bukanlah satu penghinaan berdasarkan pengajaran hadis yang dibacakan tadi. Ini kerana rezeki ialah kurnia Allah. Pengurniaannya tidak sama kepada semua makhluknya. Masing-masing ada yang lebih, ada yang kurang. Mereka yang bernasib baik hendaklah bersyukur kepada Allah, manakala mereka yang sebaliknya hendaklah bersabar. Yang perlu ialah sentiasa berusaha dan berikhtiar. Jangan menganggur, tidak mahu bekerja dengan tulang pangkeran. Dan seorang miskin yang keluar meminta belas kasihan kerana sesuap makanan masih belum dianggap miskin. Ini kerana ia telah menjual air mukanya dengan harga yang rendah sekalipun keadaannya memaksa. Orang miskin yang sebenar terhormat ialah mereka yang memang miskin tetapi tidak mahu meminta-minta dan mengemis kerana sifat mulia dirinya. Apabila keadaan yang sempit dan menderita itu diketahui orang lain, lalu mereka menghulurkan pertolongan untuk memberi sedekah kepadanya tanpa diminta. Jadi saudara-saudara sekalian, daripada hadis tadi, supaya menjadi panduan kepada orang Islam, janganlah mengamalkan budaya meminta sedekah sekalipun keadaannya memaksa. Ini kerana meminta sedekah itu pekerjaan yang dihina, tidak mempunyai kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan itu orang Islam hendaklah bekerja, berusaha dengan penuh tenaga untuk keperluan hidupnya dengan jalan yang terhormat dan mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan rezekinya kepada kita, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat dan penghulu segala hari. Aura Permata pagi ini bertemakan Cik Kiz dan juga Saufi.
1: Ya, pagi ini mudah-mudahan kita semua semangat lah. Biasanya hari terakhir lah sebelum kita hari tibanya hari rehat. Off day lah orang kata. Orang kata panggil cuti.
0: Tapi
1: cuti tu lain. Cuti tu yang kita mohon cuti tu kan.
0: Yeah.
1: Hari rehat lah Sabtu Ahad. Selainnya off day-nya tu semangat sikit lah pagi ni.
0: Betul.
1: Sebab esoknya ada lah perancangannya tu. Contohnya macam dah janji dengan anak-anak nak, ya, nak pergi tengok wayang ke,
0: okay,
1: nak pergi pantai ke,
0: sikit lagi,
1: ataupun nak pergi apa, mancing.
0: Yeah.
1: Mancing lain.
0: Kan biasalah hujung minggu kata kita penuhkan hobi kita. Saya tunggu part tu awak sebut.
1: Bukan hobi juga. Biasanya luangkan masa bersama dengan ahli keluarga.
0: Oh iya ke? Tapi biasanya kalau pergi mancing tak ada bawanya ahli keluarganya.
1: Taklah, bukan saya bukan cerita pasal mancing. Saya cerita pasal dengan keluarga.
0: Dengan keluarga tadi. Betul. Inilah masa dan orang kita untuk kita bersama dengan ahli keluarga kita. Ya, itu yang penting.
1: Sebab dalam tempoh seminggu tu kadang-kadang kalau kira kan berapa jam je jumpa anak. Daripada awal pagi ada yang ibu dan ayah dia pagi-pagi dah keluar rumah. Maknanya anak tu belum bangun lagi ataupun anak baru nak bangun. Kan, lepas tu balik pula kadang-kadang lah dari waktu petang. Kadang balik pula ada overtime lagi sampai rumah malam. Anak pun dah tinggal gitu-gitu sikit.
0: Jadi
1: dah
0: berapa jam je kan?
1: Berapa jam je satu hari. Jadi satu hari lah luangkan masa.
0: Ya, yang penting kita cari masa untuk kita luangkan masa bersama dengan ahli keluarga kita, ya. Baik, untuk anda kalau ada cerita-cerita menarik, cerita-cerita best bersama dengan kami, kongsikan bersama dengan kami di nombornya 0129301019. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Wally Band yang tajuk dia. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Cantulah.

0: saja buka kalau di Google Chrome tu, cari portal portal Radio RTM. Mm-hmm. Nah, dekat situ pun boleh dengarkan siaran kami.
1: Pun boleh.
0: Cari Johor FM lah.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Baik, untuk anda semua, jangan lupa untuk hari ini di pagi Jumaat, sama-sama kita sebenarnya ada satu jenis rezeki kan Sofi, yang kita jarang sedar apabila kita memiliki dia. Mm-hmm. Iaitu badan yang sihat. Yeah. Kita boleh bangun hari ini, boleh menunaikan solat, boleh nak pergi kerja, tangan kita boleh nak menyuap makanan, kan, mensyukuri nikmat yang kita ada.
0: Ya, itu antara rezeki yang kadang-kadang mungkinlah kita bukanlah nak kata tak syukur, tapi kalau yalah, orang kata kan, kalau kita tak sakit, kita tak rasa nikmat sihat. Ha, itu antara nikmat sihat yang kita kena syukurilah.
1: Ya.
0: Nak tahu, nak selalu nak rasa syukur dengan nikmat sihat kita ni, suatu orang kata selalulah lawat orang sakit.
1: Betul.
0: Kalau kita lah ada dapat tahu kawan-kawan kita ke, kenalan kita ke, terlantar sakit ke, masuk hospital, kena tahan wad. Jadi kita boleh pergi. Kita kalau boleh, kita rajin-rajin pergi. Apa-apa kat situ, kita akan tengok nanti kan orang sakit macam mana.
1: Yeah.
0: Kita syukur Alhamdulillah. Tapi jangan pula kalau pergi, kalau anda pergi, anda tak rasa apa-apa pun balik tu.
1: Biasa je.
0: Maksudnya ada sesuatu lah tu.
1: Kena tengok balik.
0: Tapi kalau kita pergi tu, kita rasa insaf sikit macam, ya Allah, kesiannya orang ni. Kan lalu kat katil ni, ya Allah, kaki orang tu kenapa tu. Kita rasa macam, syukur lah kan. Mm-hmm. Sebab kita ni masih lagi diberikan kesihatan ataupun keafiatan yang baik untuk kita meneruskan kelangsungan hidup kita.
1: Amin Rabbil Alamin. Nampak tu panjang lebar dia punya pencerahan . Okay, untuk anda semua, jangan lupa seperti biasa, kita mulakan pagi kita ni dengan sarapan pagi dulu sebelum kita nak mulakan perjalanan, kita nak mulakan pekerjaan kita, supaya orang kata kalau perut kenyang ni, otak cergas sikit. Betul tak?
0: Ya, betul.
1: Jadi jangan lupa ambil sarapan dulu sebelum kita memulakan pekerjaan kita untuk hari ini. Okey, pagi ini kita nak tengok siapa yang ada, antaranya Kak Mas Mona. Katanya untuk DJ berdua pagi ni macam biasa, katanya hari Jumaat ada kelas mengaji, lepas tu ada perjumpaan dengan ahli power katanya di Cameron Highland. Dahsyat. Oh, 8, 9, 10 Oktober nanti. Sama-sama nak bawa anak cucu pergi jalan-jalan. Dia, nampak tak dia punya jadual dia. Dia dah ada dah perjumpaan power, nak bawa pergi berjalan. Jadual susunan dia lah. Terima kasih Kak Mas Mona. Rezeki tu katanya. Okey, baik Safi.
0: Ya.
1: Jom.
0: Meneruskan hiburan untuk anda waktu ini, kita ada lagu.
1: Kita ada lagu I Am Nita. Depresi untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Adam dan juga KRU terhangat di pasaran. Tanpa kita sedarkan, lagu ni sebenarnya dah berusia 21 tahun.
1: Ya, banyak lagu-lagu yang kadang-kadang kita rasa macam lagu tu baru lagi kita dengar kan. Tapi kita tengok tarikh lagu itu dicipta, lagu tu diriliskan
0: udara. Oh, dah lama dah. Kan rasa macam baru je dengar lagu. Bukan apa, dia rasa macam
1: usia tu sebenarnya.
0: Usia. Okay. Kejap betul masa berlalu waktu ni eh.
1: Baiklah, ada satu berita ni yang saya nak kongsikan ni untuk peringatan kita bersamalah. Ini berita ni berlaku di sebuah pasar raya.
0: Ya.
1: Sekarang ni petang kan kerap hujan kan. Jadi kalau kita, selalunya kalau kita pergi pasar raya besar, ni pasar raya besar eh. Dia akan ada satu cross lane untuk orang yang pejalan kaki nak menuju ke mall tu lah. Jadi selalunya ada parkir juga kat situ kan. Parkir ada satu line kuning untuk kita melintas. Jadi laluan ataupun gunanya cross lane tu untuk kita jalan lah kan. Jadi ada orang parking dekat, betul-betul dekat atas cross lane tu. Jadi sebab mungkin kononnya sebab hujan lah. Sebab dekat cross lane tu kan ada soyok tu, ada bumbung. Jadi bila dia tinggalkan kereta kat situ, dia pentingkan diri lah sebab dia rasa dia je tak nak basah.
0: Betul.
1: Habis orang yang jalan kaki ni, orang yang jalan kaki
0: itu
1: yang
0: sebenarnya
1: nak,
0: laluan dia tau,
1: nak gunakan laluan pejalan kaki tu nak menuju ke parkir tu macam mana pula kan. Jadi gambar tu diambil dan ditularkan lah di platform media sosial. Jadi banyak jugalah menerima kecaman, biasalah kan. Jadi kita sebenarnya sebagai pengguna, jangan pentingkan diri. Jangan kita rasa tak apalah, parking je lah kat sini,
0: kejap je
1: tinggalkan kereta. Kejap tak kejap, sekali masuk dalam terjumpa pula dengan orang kenal. Lama pula bersembang kat dalam tu
0: kan. Dah kita dah kadang tu menyusahkan orang. Memang menyusahkan pengguna pejalan kaki yang lain lah kan. Jadi sama-sama lah kita hormati hak orang lain, jangan pentingkan diri sendiri. Okay. Baik, jom Safi, kita nak meneruskan hiburan pagi ini. 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi dan kembali bertemankan kami dalam Aura Permata. Ini dah, ada lagu Amira Osman, Le Ali untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam tu lah.

Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, terus dengan Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di jam yang kedua Aura Permata, 7.15 minit pagi waktu ini.
2: Selamat pagi untuk anda semua. Terus layan lagu-lagu best pastinya di Johor FM Permata Selatan. Baik Sofi, kita nak berikan sedikit update untuk kita bacaan IPU di mana laporan pemantauan jam 7 pagi hari ini mendapati kesemua 8 stesen di negeri Johor terus mencatatkan bacaan kualiti udara pada tahap sederhana dengan keadaan keseluruhan kekal berada dalam keadaan terkawal lah. Semua hijau pagi ni kita tengok, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan ianya akan berterusan lah sampailah jerebu ni habis supaya yalah kita semua tidaklah begitu risau kita bagi orang yang ada masalah kesihatan berkaitan dengan pernafasan ni.
2: Dapat menghirup udara yang segar orang kata. Okey, baik, untuk anda semua kalau ada cerita-cerita best, cerita menarik boleh kongsikan di talian WhatsApp kami 0129301019. Meneruskan hiburan pagi ini, kejap saja lagi kita akan dapatkan laporan trafik. Ada lagu Syamil untuk anda. Kau pun sama. Okey tak?
1: Okey je.
2: Macam tu lah.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, seperti biasa, waktu sekarang 7.20 minit pagi, kita nak bersama dalam laporan trafik. Okey, ASP Sofi telah pun bersiap bersedia di talian. Bagaimana untuk laporan pagi ini, tuan? Silakan.
3: Silakan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 1 Oktober 2026 sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 291 kes kemalangan jalan raya dicatat dan melaporkan 5 kes kemalangan maut dan 5 kematian. Jadi rekodkan di dalam negeri Johor. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pakan keadaan dari Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan. Bermula daripada kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka dari Skudai menghala ke pusat bandar. Mulai jam 6 pagi sehingga jam 9 pagi. Manakala dari pusat bandar menghala Skudai lalu lintas juga semakin perlahan dan keadaan mula bertambah. Bagi lebuh air Pasir Gudang, pakan keadaan lebuh air Pasir Gudang menghala ke Taman Peling, pakan keadaan perlahan. Begitu juga dari Taman Peling, menghala ke Pasir Gudang, bilangan kendaraan mula bertambah dan perakan kendaraan mula perlahan. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, perakan kendaraan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Ditambah Johor pula, perakan kendaraan berat ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah. Namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah. Di Lebuhraya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kendaraan dari jalan ikan dalam, EDL, setang laut, setelah jalan Bukit Senyum masih lagi berat lancar. Sempena Litua dilangkaui pada 3 dan 4 bulan Oktober, berapa laluan akan ditutup tinggi Johor. Pada 13.10.2006, Sabtu, dari arah Tangkak dan Metubhat, laluan yang terlibat dari arah Kampung Sialang, Tangkak, Kampung Baru Sagil, Ledang, Bukit Kepong, Lenga, Kampung Parit Gantung, Parit Sulung, Kampung Parit Jawa, Jalan Ugayah dan berakhir di Jalan Rahmat Metubhat. Manakala pada 4 bulan Oktober 2006, Ahad di daerah Muar. Laluan yang terlibat adalah dataran Tanjung Emas, Muar, Jabatan Muar dan Tanjung Gading Muar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa merancang perjalanan lebih awal, menggunakan laluan alternatif dan mematuhi arahan pihak berkuasa serta petugas keselamatan di laluan itu dilangkaui. Sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan cuaca hujan yang tidak menentu. Air sekali, sekiranya mempunyai sebuah masalah, bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
3: Baik, terima kasih tuan untuk laporan trafik sebentar tadi.
2: Ya, kita ada berita Johor FM sekejap lagi, dapat pukul 7.30 minit pagi.
3: Terus beribu-ibu bersama dengan kami, ada lagu Nabila Razali untuk anda, Pematah Hati. Okey tak?
2: Okey,
3: macam itulah.

0: Tajuk Berita.
1: Baik, untuk klik tajuk berita, ini dia, Indonesia terus usaha padam kebakaran di 4 wilayah, lebih 72 hektar masih terjejas. Indonesia terus berusaha memadamkan kebakaran hutan dan tanah di 4 wilayah dengan lebih 72 hektar kawasan masih memerlukan operasi pemadaman, dan pasukan bomba gabungan dengan sokongan unit udara telah berjaya memadamkan hampir 3,800 hektar kebakaran hutan dan tanah di 6 wilayah diutamakan sepanjang minggu lepas.
2: Baik, waris show moratorium bayaran komitmen kewangan mangsa banjir di Nepal. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir lumpur di Nepal bulan lalu berharap kerajaan mewujudkan mekanisme khas bagi menangani tekanan kewangan mereka sementara proses pengesahan status mangsa diteruskan. Jurucakap Malaysian Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Retinam berkata pihaknya merayu untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyampaikan keadaan sebenar dihadapi keluarga termasuk isu pencarian, proses pengesahan status, keperluan perundangan serta tekanan kewangan yang semakin berat.
1: Baik, itu dia klik tajuk berita untuk waktu ini. Baik, untuk jam seterusnya, hari ini kita ada Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Ada lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, rencung untuk anda. Okey tak?
3: Okey, jom.
1: Macam itulah.